Oke, teman produk kita balik lagi di pada pagi hari ini dan informasi untuk kalian semua sudah gua siapin dan yang pertama nih teman produk, jadi ada sebanyak 25 kepala daerah mengikuti kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD angkatan 3 yang digelar Lemhanas bersama Kementerian Dalam Negeri pada 15 sampai 28 Juli 2026. Nah, selama program berlangsung para peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, integritas hingga pendidikan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, jadi pada pekan berikutnya para kepala daerah akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Nah, untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan pendidikan kesehatan, terus juga sampah dan transformasi digital. Nah, materi yang diberikan KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan anti korupsi. Mereka memang mendalami hal tersebut, itu kata Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili. Nah, Aceh itu mengatakan program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar mampu membangun daerah dengan tata kelola yang lebih baik serta menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Setiap peserta diwajibkan menyusun proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi beberapa kepala daerah mengikuti kursus pemantapan kepemimpinan daerah gitu ya. Ya, mudah-mudahan berkat adanya ini bisa dibilang latihan dasar ini ya atau diklat lah bisa merubah yang namanya stigma-stigma bahwa kepala daerah itu negatif lah, inilah, seperti itulah. Tapi ini kan baru 25 kepala daerah. Berarti tidak semua kepala daerah

gitu ya. Cukup sulit, cuman ya apa salahnya kita berusaha gitu, teman pro 2 ya. Yaudah, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi teman pro 2 di pada pagi hari ini. Jangan ke mana-mana, terus ke Poncuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung sekali

0: udara tetap di udara.
1: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Oh.
2: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
4: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
4: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
4: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
4: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Di.

Oke, okay, nomor 2 satu informasi untuk kalian semua di pagi hari ini. Gebiar Mahasiswa Pendidikan Eksakta atau Gempita kembali hadir di tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Nah, kegiatan ini ditunjukkan untuk siswa atau SMA sederajat Sesumbaksel ya. Jadi cakupannya cukup luas nih, tuan pro 2 Sesumbaksel. Jadi rangkaian kegiatannya itu perpanjangan pendaftaran dari tanggal 12 sampai 21 Juli 2026. Kemudian pengumpulan karya 14 sampai 21 Juli. Kemudian seleksi berkas 22 sampai 24 Juli. Kemudian pengumuman finalis 25 Juli. Kemudian technical meeting 29 Juli dan selanjutnya presentasi dan penjurian final itu 4-5 Agustus. Kemudian pengumuman pemenang 6 Agustus. Nah, masih panjang nih ya, jadi waktu pelaksanaannya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung dan juga mungkin pengen tahu lebih lanjut lagi, informasi terkait perlombaan bisa menghubungi kontak person di LCT MIPA BI, yaitu Dian di 0858806357 58. Kemudian lomba karya tulis itu di Detiara di 0857648491 84. Kemudian lomba komik matematika Hani di 0858401 5611. Kemudian lomba desain infografis Latisa 0815415241 88. Kemudian lomba short movie dengan Dwi 0878-6718-3253. Kemudian lomba esai di Risti 0821-7624-8405 ya. Untuk informasi lebih jelasnya mungkin kalian bisa langsung ke media sosial mereka di @himasakta_unila ya. Jadi langsung segera daftarkan diri kalian dan juga tim kalian dalam gelaran Gebiar Mahasiswa Pendidikan Eksakta atau Gempita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: reports of public shows of excessive violence.
1: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
2: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
1: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: 96. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Limbas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di pada pagi hari ini dan tadi sempat gue sounding, kita bakal ngobrol dengan narasumber kita, siapakah dia. Nah, kalian mungkin sudah ngeliat di Instagram, tapi kita bakal pembukaan dulu sebentar lah ya. Kita bakal ngebahas satu topik yang cukup menarik nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini berkaitan dengan kopi, ya, kopi Nusantara, ya. Topiknya adalah Kopi Nusantara, Kampus Berkarya, Peran Mahasiswa dalam Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan. Nah, jadi teman Pro 2, Indonesia ini kan dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia lah, salah satunya ya. Tapi tantangan sektor perkebunan saat ini nggak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tapi juga regenerasi petani, perubahan iklim, terus juga hilirisasi produk, sampai pemanfaatan teknologi dalam budidaya kopi gitu ya. Nah, perguruan tinggi itu memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mampu menjawab tantangan tersebut melalui pendidikan, terus juga riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mahasiswa tidak lagi hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja nih teman Pro 2, tapi juga sebagai inovator, terus juga pelaku usaha, terus juga agen perubahan yang bisa mengembangkan potensi kopi Indonesia secara berkelanjutan. Nah, melalui dialog pagi hari ini, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda memahami bahwa industri kopi memiliki peluang yang luas gitu ya. Mulai dari sektor budidaya, pengolahan, bisnis, pariwisata, sampai ekonomi kreatif. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, bintang tamu kita, yaitu adalah Putri Mariska. Beliau adalah dosen program studi pengelolaan perkebunan kopi Politeknik Negeri Lampung atau Polinela. Selamat pagi Putri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dan Kak Indra.
0: Gimana kabarnya Putri?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Disclaimer teman Pro 2 bahwa Putri ini adalah dulu sore ceria ya.
1: Iya, betul.
0: Lu sore ceria angkatan berapa, Put?
1: Angkatan
0: ke-20. Angkatan 20. Itu ya, berarti tahun
1: 2015.
0: 2015-an ya. Ya. Udah lumayan lama berarti. Udah agak tua berarti ya.
1: Udah.
0: Oke. Putri, gimana kabarnya, Put?
1: Alhamdulillah baik. Kak Indra gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Tadi sebelum ke studio kemana dulu nih? Dari kampus?
1: Dari rumah langsung.
0: Dari rumah. Iya. Oh, kebetulan rumah dekat sini ya.
1: Iya, betul.
0: Makanya jangan sampai lu enggak datang ya, Put ya. Tadi dia memilih untuk lewat telepon kan?
1: Awalnya gitu, karena ada jam juga di kampus sebenarnya.
0: Oh, ada di kampus. Iya. Tapi kita enggak ngeganggu ya jam.
1: Cuman enggak dong.
0: Cuman apa?
1: Cuman ya enggak apa-apa, enggak masalah.
0: Mau datang aja ke sini.
1: Untuk Pro 2.
0: Asik. Ini kan rumahnya Putri loh.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kita bakal ngebahas satu topik nih, Put ya, yaitu adalah Kopi Nusantara, Kampus Berkarya, Peran Mahasiswa dalam Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan. Nah, Indonesia kan dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia lah ya, salah satunya Indonesia ya. Nah, menurut Putri, gimana posisi kopi di Indonesia di tengah persaingan global saat ini?
1: Oke, jadi kalau posisi kopi Indonesia ya di global, menurut saya itu sekarang posisinya strategis, tapi agak menantang. Karena sebenarnya di Indonesia itu produksi kopinya itu udah lumayan tinggi. Jadi sebenarnya kita udah bersaing ya sama negara-negara besar penghasil kopi kayak Brazil, kemudian Vietnam gitu. Jadi ya sebenarnya Indonesia itu bisa dibilang peringkat ketiga lah gitu di dunia untuk produksi kopi. Nah, jadi kalau produktivitas sebenarnya sudah bersaing, tapi kalau misalnya tantangannya itu sebenarnya ada di gimana cara kita buat bisa jaga kualitas sama mutu dari kopi kita.
0: Gitu. Emang sekarang kualitas kopi kita gimana?
1: Kualitas kopi kita itu sebenarnya bagus, udah banyak yang bagus ya, udah banyak banget daerah yang terkenal penghasil kopinya, tapi terkadang ada yang kurang konsisten. Gitu. Jadi memang kan kalau di suatu daerah, misalnya di Gayo, daerahnya itu kan luas, tapi kan ada petani yang memang masih yang sudah teredukasi, ada yang belum gitu. Nah itu jadi konsistennya itu masih kurang sebenarnya.
0: Oh, kopi Gayo ya. Kopi Gayo kan katanya asem ya?
1: Asem itu asem, kebanyakan ya? Mereka produksinya Arabica.
0: Arabica.
1: Iya.
0: gua kan enggak pengopi ya Put ya. Iya. Jujur gua bukan pengopi. Jadi gue nggak ngerti-ngerti banget dengan kopi, apalagi kalau ada orang ngopi nggak pakai gula, aduh ya. Aneh banget tuh orang tuh. So aneh ngopi nggak pakai gula tuh. Kalau gue sih senengnya yang manis ya. Arabica dan Robusta bedanya apa?
1: Kalau Arabica dan Robusta itu sebenarnya bedanya adalah dari kalau dari fisiknya itu beda. Dari,
0: ah beda?
1: Ya dari bijinya udah beda.
0: Beda ya?
1: Iya, Robusta itu biasanya lebih gede-gede.
0: Oke.
1: Okay. Nah kemudian kalau dari rasanya itu yang lebih mencolok, karena kalau Robusta itu rasanya lebih pahit, tapi kalau Arabica dia rasanya lebih asem, cenderung asem dan kompleks juga gitu. Okay. Makanya biasanya kalau ada rasa fruity dan lain sebagainya itu kebanyakan di Arabica.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalnya Kak Indra ini orang Lampung, seharusnya biasa dong minum kopi Robusta.
0: Enggak
1: karena
0: sih.
1: Kan banyak kopi Robusta di Lampung.
0: Nggak tahu gue kenapa ya, gue nggak tahu enaknya kopi di mana, gue tuh nggak tahu deh. Tapi kalau kopi kafe minum tuh yang kayak latte gitu-gitu gue.
1: Oh kopi susu ya?
0: Iya gue minum.
1: Iya itu memang apa namanya inovasi.
0: Iya ya, tapi kalau gitu. Kopi murni gitu, apalagi americano ya?
1: Ya.
0: Tidak ya. Mohon maaf, pahit banget.
1: Mungkin belum ketemu kali kopi yang emang benar-benar rasanya itu masuk di Kak Indra.
0: Enggak gitu. Tahu. Kalau yang pahit itu espresso ya?
1: Espresso.
0: Aduh, tidak sih. double shot. Ah, tidak sepertinya.
1: Enak loh Kak.
0: Enggak, udah mendingan matcha aja deh. Kalau nggak red velvet udah deh paling bener tuh. Oke okay. Put, kenapa sih generasi muda gitu ya, khususnya mahasiswa, perlu mulai melirik sektor perkebunan kopi sebagai bidang yang menjanjikan?
1: Ya jadi sebenarnya kopi itu, kalau misalnya kita nih ya, generasi muda itu biasanya kan banyak melihat kopi itu di bagian hilirnya aja. Artinya cuma di bagian kafe
0: yeah.
1: Kemudian inovasi-inovasi minumannya
0: produk, jadi produk
1: ya,
0: gitu
1: udah
0: ya.
1: Jadi produk gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di perkebunan itu justru lebih banyak dramanya. Ya, jadi tempat produksi terbentuknya rasa, kemudian produktivitas yang tinggi itu sebenarnya di kebunnya. Gitu. Jadi kalau aku kan sebagai tenaga pendidik ya.
0: Yeah.
1: Tenaga pendidik itu memang punya tujuan untuk generasi muda supaya mereka itu lebih kenal, paham gitu. Jadi mungkin agak singgung sedikit ya, kalau sebenarnya di Politeknik Negeri Lampung itu ada program studi pengelolaan perkebunan kopi. Nah, di situ itu memang wadah untuk para mahasiswa supaya lebih kenal tentang kopi dari hulu atau dari budidayanya sampai ke hilirnya. Gitu. Jadi supaya mereka itu gak cuman tahu tentang kafenya aja, tapi juga tentang perkebunannya. Supaya mereka juga lebih tertarik kalau di kebun itu ternyata inovasinya tuh banyak loh. Gitu, kalau misalnya kita cari, apalagi tentang kayak dari budidaya itu kan contohnya ada proses pasca panennya di kopi ya. Nah itu kan yang titik yang kadang suka memberikan rasa-rasa di dalam kopi.
0: Oh, gitu. Tadi prodi apa?
1: Prodi pengelolaan perkebunan kopi.
0: Berarti selama perkuliahan tuh belajar kopi mulu tuh?
1: Iya.
0: Buset.
1: Dari hilir sampai megang alat kafe.
0: Kalau ada gak mahasiswanya yang gak pengopi kayak gue gitu?
1: Kayaknya sejauh ini gak ada.
0: Tapi menurut lo aneh gak orang gak suka kopi?
1: Menurut aku aneh.
0: aduh, kena mental gue. Tapi nggak tahu ya, gue nggak tahu sih, karena kalau kopi menurut gue kan pahit. Gue nggak tahu ya, apa karena gue suka yang manis gitu ya. Kopi itu pahit. Terus entah kenapa gue kalau ngopi mual afternya.
1: Oh, okay.
0: Tapi gue tuh nggak punya asam lambung. Kata orang kan, wah lu asam lambung gini.
1: Iya.
0: Gue ngerasa gue kayaknya nggak punya asam lambung. Tapi kalau minum kopi, gue mual setelah itu. Makanya gue harus kopi susu gitu.
1: Kopi susu bukannya makin mual ya?
0: Nah itu justru kata mereka, justru ini yang bikin lu mual.
1: Iya.
0: Gue nggak mikirin efek sih, gue mikirin enak di lidah gue dulu kalau gue.
1: Karena sebenarnya kalau kopi hitam itu justru lebih ke arah sehat ya.
0: Kopi hitam.
1: Iya.
0: Tanpa gula. Kalau kopi
1: campuran.
0: Dikasih. Oh, kalau kopi dikasih stevia?
1: Boleh lah, biar agak manis dikit kan.
0: Boleh ya, iya, soalnya gue sekarang udah sedia terus di dalam tas gue stevia.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Karena gue gak bisa banget tuh minum kopi yang benar-benar gak ada gula.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin gue ada trip gitu ya ke daerah jauh lah, ke Jawa. Driver gue minum kopinya pakai garam malah.
1: Lah.
0: Katanya biar ada
1: gurihnya.
0: Sensasi asinnya bikin melek kata dia. Wah, enggak sih. Enggak sih. Udah deh kata gue kayaknya.
1: Jangan maksain deh.
0: Kayaknya ya, gitu. Ada cappuccino deh gitu maksud gue, daripada harus kopi-kopi seperti itu. Cuman ya memang penikmat kopi ini luar biasa sih ya. Punya khas mereka masing-masing gitu. Kalau gue sih memang enggak bisa. Kalau lu pengopi banget?
1: Pengopi. Ya.
0: Pengopi.
1: Kalau aku suka banget kopi.
0: Lu enggak takut gigi lu kuning gitu apa? Katanya kan efeknya ke situ ya?
1: Takut tapi ya sikat gigi.
0: Iya sih, betul. Sikat gigi aja ya. Kenapa harus ditanyain itu?
1: Karena ya juga. Kopi kan ada kafeinnya juga iya, kan iya, gitu. Memang ngaruhnya sebenarnya agak-agak kesana. Cuman ya dalam batas wajar aja.
0: Tapi
1: sebenarnya
0: lu,
1: bagus untuk
0: kesehatan. Tapi lu gini. Gue biar gak ngantuk, gue harus ngopi deh. Gue biar seger, gue ngopi deh gitu-gitu.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu kalau lu ya?
1: Kalau aku gitu.
0: Oh. Ntar lu, emang kopi sehat banget ya kalau...
1: Kopi sehat.
0: Tanpa harus gula gitu-gitu.
1: Iya, bagus untuk pencernaan juga gitu. Kemudian juga pastinya mood buster ya kopi itu.
0: Gue gak ada efek loh. Maksudnya gini
1: gitu ya?
0: Iya, maksudnya gini. Gue mau begadang nih. Biar gue gak ngantuk, ngopi. Tetep ngantuk loh gue.
1: Sebenarnya sama aja kak. Tapi makanya aku bilang kalau misalnya ngantuk atau enggak itu sebenarnya kalau di aku juga gak ngaruh. Tapi jadi mood buster aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita ngantuk kan kayak kayak ngerasanya gimana gitu kan, agak-agak males gitu. Untuk naikin boosting moodnya pakai kopi.
0: Kalau gue pemula nih ya,
1: gue
0: bagaimana caranya mencintai kopi? Ini sebenarnya pertanyaan juga cocok nih buat orang-orang yang mungkin, kenapa gue harus mencintai kopi? Gue menanyakan ini bukan sebagai si putri seorang barista ya, maksudnya ilmu pengetahuannya nih. Apa yang harus gue mulai untuk gue mencintai sebuah kopi?
1: Pertama mungkin kalau gitu banyak-banyak ngobrol dulu deh. Banyak-banyak ke kafe dulu ya. Gitu. Jadi kan kalau di kafe itu kan biasanya tempat ngobrol ya. Ngobrol. Nah kalau udah ngobrol biasanya kan butuh temen tuh, pendamping. Bisa pesennya kopi. Kalau misalnya gak suka kopi pahit bisa ditambahin gula. Kalau gak suka cuman kopi sama gula bisa ditambahin yang susunya aja. Tapi kalau misalnya emang masih gak suka, ya menurut aku itu selera masing-masing.
0: Iya berarti sih.
1: Ya.
0: Berarti kopi untuk gue yang harus gue nikmatin sebagai pemula, gue kopi apa nih? Tanpa gue harus ada campur-campur kayak susu, terus ada juga ada sekarang kan ada juga yang orange coffee gitu-gitu
1: ya,
0: kan?
1: Ada.
0: Nah maksud gue kopi dasar apa nih yang harus gue nikmatin?
1: Kopi dasar menurut aku kalau misalnya memang kakak nggak suka sama minum kopi, berarti minum kopinya itu yang dicampur susu. Cuman kalau misalnya susu agak kurang juga, boleh cobain manual yang Arabica. Karena Arabica itu rasanya kompleks dia. Jadi gak cuman pahit doang. Kalau mau nemuin rasa fruity, ada di Arabicanya juga gitu. Ada rasa-rasa agak-agak buah, bisa di Arabica.
0: Gue langsung espresso gitu. Jangan.
1: Itu yang buat trauma
0: sebenernya. Gila, asli sih, asli itu. Gue gak mau lagi. Waktu gue kan, gue gak ngerti ya. Gue tuh lagi ke kafe. Adalah salah satu kafe di Antasari. Yang dia bergabung dengan hotel kalau nggak salah ya. Gue dengan sok pedenya, gue dengan keren-kerennya, saya mau espresso karena itu yang paling nyangkut di otak gue kan, espresso. Terus dia bilang, kak ini pahit ya, oke nggak apa-apa kata gue, pahitnya kopi ya oke lah. One shot.

0: Akhirnya gulanya pakai gula cair kan. Udah. Wah, gue di situ trauma. Gue udah ngerti sekarang espresso tidak bisa dinikmati untuk lu untuk lu nyantai nggak bisa.
1: Iya.
0: Pahit. Gila ya emang. Gue bingung sama orang-orang yang masih mencintai kopi yang seperti itu ya. Mm. Gue luar biasa lidahnya seperti apa, lambungnya seperti apa, pikirannya itu seperti apa. Gue nggak ngerti tuh yang orang-orang. Kalau gue kan langsung cappuccino. Yang lagi rame sekarang Mont Blanc.
1: Oh iya, itu favorit saya kalau itu.
0: Oh itu?
1: Iya, favorit banget itu.
0: Gue kemarin ke salah satu kafe di Jakarta.
1: Iya.
0: Yang terkenal dengan Mont Blanc-nya. Sebut aja Kurasu ya nama. Oh,
1: okay. Gak ada sensornya lagi. Okay.
0: Bodo amat. Gue udah bingung menyensornya. Udah di Kurasu kan terkenal dengan Mont Blanc yang gue coba. Terus gue bilang, kata teman gue, ini enak kata dia. Mont Blanc itu beberapa layer, dia bilang gitu kan. Jangan diaduk. Gue coba. Nggak enak, masih nggak enak. Masih nggak enak kata gue. Ada pandannya lah. Nggak, udah nggak enak. Akhirnya gue pesen matcha.
1: Tetap. Mont Blanc itu yang basicnya itu enaknya kalau kopinya sama jeruk. Kalau misalnya sama campur-campuran lain menurut aku kurang ya. Karena kalau Mont Blanc itu memang jangan diaduk. Dia dia seninya gini, kita minum. Terus nanti di endingnya itu busanya masuk, foamnya itu kita yang masuk sendiri. Jadi habis pahit langsung ke manis. Sebenarnya seninya tuh di situ.
0: Oh gitu. Gua karena tidak nyaman dengan bentuk layernya itu, gua aduk.
1: Enggak dapat dong seninya kalau gitu.
0: Gua enggak ngerti. Akhirnya gua pesan matcha ujung-ujungnya. Bodoh amat dah. Tapi memang sekarang kan memang banyak ya. Kalau kita tahu kan dulu kalau misalnya orang suka ngopi itu kan orang tua ya.
1: Iya.
0: Bapak-bapak gitu ya atau ibu-ibu yang sudah udah lanjut lah umurnya, mereka menikmati kopi. Tapi kan sekarang banyak anak muda suka banget dengan kopi ya sekarang. Termasuk kayak lu kan.
1: Iya,
0: lu udah mengerti banget nih dengan kopi ini jenisnya seperti apa. Tapi kan memang belum kenal proses dibalik secangkir kopi gitu ya. Nah menurut lu kenapa hal ini bisa terjadi? Orang cuma bisa nikmatin doang. Kenapa orang itu taunya udah jadi deh, udah di deserve. Prosesnya gak tahu nih.
1: Nah itu sebenarnya ada gap ya, gap informasi antara perkopian gitu. Artinya mereka belum paham tentang kejadian-kejadian yang ada di perkebunan gitu. Jadi mereka menganggap kalau perkebunan, belajar tentang perkebunan itu adalah suatu hal yang tradisional. Padahal kalau misalnya kita mau tahu, di kebun itu justru cuannya lebih banyak kak.
0: Kayaknya iya, ya, sudah pasti.
1: Akan lebih banyak gitu. Karena apa? Karena nggak akan ada biji kopi kalau nggak ada perkebunannya.
0: Iya, betul lah.
1: Jadi kalau yang kita tahu memang secangkir kopi, ternyata di kopi itu ada banyak kisahnya, ada banyak kerja kerasnya gitu. Nah sebenarnya yang menghasilkan cuan itu justru menurut aku lebih banyak kalau kita turun langsung ke lapang, turun langsung ke kebunnya gitu. Jadi udah mulai deh singkirin aja pemikiran tentang perkebunan kopi itu adalah suatu hal yang tradisional gitu ya. Mulai disingkirin aja, mulai belajar, coba kita sebagai generasi muda itu turun langsung ke lapang supaya apa? Supaya tahu kalau misalnya di kafe itu butuh biji kopi. Oh, biji kopi itu asalnya dari kebun. Oh, aku ke kebun langsung deh.
0: Gitu. Oh, sorry jangan nyebutnya biji, bean.
1: Bean. Yeah. Oh, okay. Bahasa Inggris. Oke.
0: Okay. Yeah. Gue sebel banget tuh orang. Ini beans-nya gimana nih? Beans. Oh, biji kopi. gua memang anaknya bukan pengafe ya. Maksudnya gua lebih, kalau ke kafe tuh gua lebih enggak ngopinya. Gua lebih ke makanan kalau gua biasanya.
1: Oke.
0: Okay. Gua makan-makan kayak sordoknya atau apa.
1: Yeah.
0: Makanannya kalau kopi gua kayaknya gua mentok-mentok signature paling ya kalau gua.
1: Okay.
0: Signature atau mungkin juga tetap minuman rasa-rasa kalau gua tetap. Entah itu orange soda gitu ya atau red velvet tadi matcha. Kalau kopi, ketika teman-teman gue pada ngopi, gue sok iye.
1: Kopi juga.
0: Yang ujung-ujungnya gue nggak akan habis. Gue nggak pernah habis setiap ngopi. Ada salah satu kafe di Pawoman yang gue cuma bisa menerima kopi cuma di dia doang tuh.
1: Oh, sebut gua saja. Jangan.
0: Pokoknya angka dia. Nama kafenya itu angka. Ada derajatnya.
1: Okay.
0: Di situ. Gue cuma bisa minum yang kopi itu.
1: Oh, kapan-kapan berarti Kak Indra harus datang ke Polinella. Soalnya di sana ada kafe, di sana jualan kopi juga. Pasti nerima deh kopinya.
0: Kenapa gue bisa nerima?
1: Karena enak.
0: Ya kalau enak doang mah. Kafe-kafe kayaknya enak menurut gue ya. Cuman yang bisa menerima gue di situ karena nggak tahu ya gue.

0: kenapa kopi itu bisa gue kalau minum tidak mual? Ya tapi tetap tetap signature kan tetap ada susu ya. Gue bisa menerima dan gue nggak mual, tapi nggak pernah habis.
1: Oh.
0: Gue nggak pernah bisa habis karena gue udah mulai enek tuh. Paling setengah gitu. Makanya gue orang-orang ngopi. Ukuran apa nih gelasnya?
1: Ya, small kecil aja.
0: Kecil aja gue. Gue nggak. Tapi kalau misalnya, kita ini nih. Charcoal gitu-gitu kan,
1: okay.
0: Yang manis-manis maca, large dong. Gue pasti yang kecil kalau kopi, nggak bisa gue, karena nggak enak di lidah gue. Abis itu kayak mulut itu pahit gitu kalau gue.
1: Oh, berarti besok-besok itu harus coba dibiasakan kak.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Gue sekarang udah mau mencoba melatih lidah gue untuk ngopi yang benar-benar kopi.
1: Oh iya, harus gua. Itu kak. Karena kalau misalnya kakak mau tahu sebenarnya kopi itu rasa-rasanya itu banyak banget muncul. Jadi kalau misalnya kakak ke kafe satu, pesan ini apa Arabica Gayo misalnya, terus lagi nanti Arabica Lampung gitu di kafe lainnya, itu rasanya bakal beda-beda.
0: Nah itu gue malas jadi cerewet lidah gue takutnya. Kayak misalnya gue udah ngopi Americano di kafe ini, terus gue Americano di kafe lain, beda. Enakan yang kemarin, gue takut gitu. Gue cerewet soalnya. Kayaknya ya udah gue coba mau belajar aja dulu kopi yang misalnya Americano tanpa gula gitu-gitu kan. Kan ada salah satu menu yang ada di salah satu kafe On the Rock ya kalau gak salah ya. On the Rock. Gue udah mulai nyoba-nyoba tuh. Di salah satu kopi juga yang gue sebutin tadi itu kopi Orange Coffee. Gue bisa menerima dikit tuh, tapi gak pernah habis.
1: Oh itu iya enak itu.
0: Gue udah mulai nyoba tuh.
1: Orange Coffee itu enak.
0: Termasuk Mont Blanc tadi sih. Gue di sini kan udah ada tuh yang memproduksi Mont Blanc ya.
1: Oh banyak.
0: Udah banyak tuh. Cuman gue langsung ke tempat yang katanya terenak lah di Jakarta itu. Tetap gak enak. Tetap gak enak.
1: Selera sih ya kak.
0: Iya. Tetap gue beli cake juga ujung-ujung biar lidah gue enak gitu.
1: Cowok kue banget ya kak.
0: Gue kue gue. Apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi sektor perkebunan kopi di Indonesia saat ini Put?
1: Sebenarnya kalau misalnya sekarang ini dilihat dari produksinya ya, kalau produksi sebenarnya ada beberapa perkebunan yang memang udah produksinya tinggi, tapi ada perkebunan yang produksinya belum tinggi. Nah yang tantangan itu produksi yang belum tinggi ini nih.
0: Kenapa?
1: Berarti kan belum merata dong gitu produksinya. Artinya mereka ketinggalan di mana?
0: Okay.
1: Gitu. Apakah adopsi teknologinya kah? Atau adopsi keilmuannya kah? Gitu kan itu belum ini ya, belum merata. Jadi, nah itulah fungsinya dibuat prodi kita itu kak tentang pengelolaan perkebunan kopi itu ya pastinya untuk informasi gitu, untuk aplikasi informasi, implementasi langsung ke masyarakat gitu supaya enggak cuman satu tempat aja loh yang produksinya tinggi, tapi bisa merata ke tempat-tempat lain.
0: Oh, sampai ke ujung-ujung berarti ya.
1: Iya.
0: Iyalah. Tapi seberapa besar nih dampak perubahan iklim terhadap produktivitas dan kualitas kopi di Indonesia?
1: Oh, sebenarnya masif banget kak itu.
0: Okay.
1: Perubahan iklim tuh sangat-sangat mempengaruhi. Karena kalau kemarin-kemarin kan hujan deras banget ya kak.
0: Iya.
1: Lagi musim hujan tuh hujan deras banget. Itu sangat berpengaruh sama produksi kopi. Sekarang aja produksi kopi itu banyak yang turun karena emang iklim. Ya cuaca kita kan lagi hujan deras banget ya. Bahkan musim hujan tapi hujannya itu debitnya itu cukup tinggi kalau bisa dirasain gitu. Nah yang tinggi itulah yang nyebabin bunga-bunga dari kopi itu rontok, buah-buahnya rontok. Nah itu jadi nurunin produktivitas pastinya.
0: Oh perubahan iklim itu ya ngaruh ya?
1: Ngaruh banget.
0: Oh karena kan gue gak tahu sih ya, kalau misalnya kebun kopi itu kan kayaknya luas dan memang bukan yang pohon-pohon yang bakal gampang rusak karena hujan kan kita taunya kan.
1: Iya.
0: Kayak mungkin kalau misalnya kita kayak kebun coklat. Maksud gue mereka itu kan sudah berpohon-pohon ya.
1: Iya.
0: Yang kayaknya gak gampang rusak gitu kalau kena hujan. Tapi itu berpengaruh ya ternyata perubahan iklim ya.
1: Berpengaruh karena kan rentan ya namanya bunga gitu. Bunga ya kena air debitnya tinggi ya banyak rontok.
0: Oh iya. Gue bingung dah kopi itu tadinya kan gue kalau nggak salah ke Waikanan ya? Ada kebun kopi juga kan?
1: Waikanan ada. Oh, cuman itu yang banyak terkenal tuh kan di Lampung Barat sama
0: di Liwa ya.
1: Di Liwa banyak.
0: Kopi Liwa. Nah waktu itu gue pernah kesana terus gue lewat ada beberapa petani yang lagi panen kopi.
1: Iya.
0: Gue lihat tuh ini karena gue awam ya, karena kebodohan gue. Buat loh kok kopi kayak gini ya? Warnanya kan masih hijau putih gitu kan? Ya?
1: Oh iya. Ya.
0: Bijinya, sorry, beans.
1: Oke.
0: Beansnya masih hijau putih. Terus gue bilang, loh, kok kopi kayak gini ya? Karena yang gue tahu kopi itu udah langsung hitam kan.
1: Oh.
0: Yang gue tahu kopi udah langsung hitam. Kok kopi kayak gini ya? Gue tanya, Pak, ini kopi? Iya. Kok nggak hitam? Ya kan belum di apa tuh?
1: Dipanggang.
0: Iya, belum
1: di roasting.
0: Belum di roasting. belum dibakar ini deh, kata dia. Oh gitu. Oh sorry, gue nggak ngerti ya. Jadi gue ya udah gue lewat aja gitu akhirnya. Banyak gue ya. Ya wajar lah, gue tidak pengopi ya.
1: Iya.
0: Kalau gue ngeteh, gue teh lebih banyak minum teh gue daripada kopi kalau gue.
1: Okay.
0: Cuman kalau teh itu nggak tahu, gue sering diare gitu kalau minum teh ya. Kalau gue, bener makanya ada pelangsing teh pelangsing kan, nggak ada kopi pelangsing kan?
1: Kamu mungkin minumnya yang teh pelangsing kali itu.
0: Nggak juga, gue kalau minum teh selalu kalau kebanyakan begitu, tapi kalau teh selalu enak gue. Iya. Tapi kalau kopi enggak sih. Oke, okay. Nih Put, apa yang dimaksud dengan perkebunan kopi berkelanjutan dan kenapa konsep ini penting diterapkan dari sekarang?
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya pertanian berkelanjutan itu sebenarnya hal yang penting ya, hal yang penting banget pertanian berkelanjutan tuh. Jadi ada 3 aspek kalau di pertanian berkelanjutan itu, contohnya kayak lingkungan, ekonomi, sama sosialnya. Yeah. Itu yang harus diperhatiin dari pertanian berkelanjutan. Artinya kalau di lingkungannya, gimana caranya supaya kita nggak merusak, kita bisa produksi, tapi produksi yang artinya pertanian itu nggak boleh sampai lahan tuh rusak gitu, kemudian lahan tuh sampai hancur karena bahan-bahan kimia gitu. Jadi tetap kita jaga lahan itu dari kerusakan. Contohnya kayak kita mulai kurangi menggunakan pupuk dan pestisida gitu dari yang bahan-bahan kimia, mulai beralih ke bahan-bahan yang organik gitu. Nah itu kan sebenarnya konsep dari pertanian berkelanjutan tuh. Itu jadi satu hal yang penting sebenarnya.
0: Oh gitu. Emang kalau perkebunan kopi bisa gitu dengan pupuk organik aja?
1: Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya sudah mulai harus diterapkan. Okay. Gitu, karena petani juga harus mulai mengganti atau menambah pupuknya itu dengan itu tadi, apa, pupuk organik. Pupuk.
0: Gitu. Kalau kita nanam kopi nih di perkebunan ya. Maksudnya gue mau buka perkebunan kopi.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau fokus ke satu jenis kopi. Misalnya gue Arabica atau Robusta gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu memang kalau gue robusta aja, nggak bisa digabung gitu?
1: Nggak bisa, karena dari ketinggian tempatnya aja tuh nggak beda. Kalau Arabica itu biasanya ditanam di ketinggian yang cukup tinggi.
0: Arabica?
1: Iya.
0: Arabica yang asem?
1: Yang asem. Okay. Kalau Robusta itu di bawah Arabica ketinggiannya nggak masalah. Gitu. Jadi dari ketinggian tempatnya aja, tempat tanamnya aja udah beda gitu.
0: Gue bisa nggak kalau cuma nanam satu pohon kopi di rumah gitu?
1: Boleh.
0: Ntar itu jadi, gue bisa gak memanen sebuah kopi jadinya?
1: Oh jadi itu, satu pohon itu aja bisa menghasilkan banyak loh.
0: Karena kan gue tahu kalau misalnya gue mau punya pohon kopi, ya gue harus punya kebun banyak gitu. Satu pohon aja bisa?
1: Itulah sebenarnya yang makanya bisa jadi cuan dari kebun kopi itu. Karena satu pohon kopi aja itu bisa menghasilkan green bean yang banyak.
0: Green, gitu. Green bean. Gue gak mau ngomong biji, gue mau ngomong bean sekarang.
1: Green bean yang banyak gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kakak cuman nanam satu pohon aja di pekarangan, itu ya kalau untuk minum pribadi ya udah dapet.
0: Oh bisa
1: dapet
0: ya?
1: Dapet banget, iya.
0: Oke, okay. Misalnya gue beli nih bibit kopi.
1: Oke. Okay.
0: Bibit kopi, terus ya udah gue tanam di halaman gue kan, tumbuh nih.
1: Oke.
0: Merawat satu pohon sulit.
1: Sulit.
0: Nah ini yang malesnya gue nih, males nih, gue lidah buaya aja mati. Gimana?
1: Sulit, makanya harus telaten jadi orang.
0: Untuk
1: apa sih namanya, supaya kopinya jadi kualitasnya tinggi ya. Kan kita nggak mau dong kalau misalnya mau ngejual atau ngerawat sesuatu tuh setengah-setengah gitu kan.
0: Oh iya nggak kan, kalau perkebunan oke okay lah, gue tahu harus telaten gitu. Yeah. Ya kalau perkebunan, tapi kalau misalnya cuma satu pohon di halaman juga gitu.
1: Sebenarnya kalau misalnya kopi itu tuh adalah tanaman yang nggak terlalu ribet sebenarnya kopi. Tapi kalau misalnya kita nggak ribet, hasilnya jadi kurang.
0: Ini omongan-omongan orang yang sudah ahli sebenarnya. Yeah. Dulu waktu gue mau punya tanaman, untuk gue yang tidak bisa merawat tanaman, gue disaranin kaktus.
1: kaktus iya nggak usah diapa-apain.
0: Tidak juga, tetap mati di rumah gue.
1: Oh, masa?
0: Jadi kayak labu siam direbus tau nggak lo? Dipencet benyek. Gue nggak ngerti lagi dah. Nah, apalagi berarti kan semua orang berarti kalau menurut Putri sendiri berarti bisa ya lo untuk punya kopi di rumah meskipun lo nggak punya perkebunan.
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Bahkan gak usah merawat aja, beli aja biji kopi terus dipanggang langsung gitu istilahnya, ya kita udah bisa jadi roaster gitu kan.
0: Repot kalau kayak gitu. Mendingan langsung beli jadi kopi. Gua maksudnya tuh udah punya pohonnya terus gua tiba-tiba panen sendiri. Terus di apa? Sangrai?
1: Iya,
0: apa?
1: Di roasting.
0: Di roast. Aduh. Berarti dia harus diejek-ejek dia, kan di roasting.
1: Oh, beda.
0: Oke, okay. Putri sebagai dosen prodi pengelolaan dan perkebunan kopi di Polinela, gimana kampus mempersiapkan mahasiswa agar bisa menghadapi kebutuhan industri kopi?
1: Untuk memenuhi ya, gitu. Ya pasti kita aplikasiin, aplikasiin ilmu-ilmu terapan kepada mahasiswa kita supaya mahasiswa kita itu juga nantinya bisa jadi sumber daya manusia itu yang paham pastinya tentang perkopian gitu. Jadi industri itu kan sebenarnya butuhnya itu adalah seseorang yang bisa dibilang profesional gitu ya, paham gitu. Nah jadi kita dari prodi pengelolaan perkebunan kopi itu pasti mempersiapkan. Jadi kalau misalnya mahasiswa kita ini lulus, lulusannya itu adalah seseorang yang memang paham mengenai kopi dari hulu sampai ke hilirnya, artinya dari budidaya sampai ke
0: produk.
1: Iya, produknya.
0: Oke, okay. Kalau misalnya produksinya kopi tapi bukan menjadi sebuah kopi, misalnya permen kopi gitu.
1: Oh, banyak banget itu. Nah, itu kan inovasi. Okay.
0: Oh, inovasi ya.
1: Ya, bahkan sampai limbah-limbahnya aja itu kita olah.
0: Limbah kopi apa?
1: Limbah kopi ada kulit kopi.
0: Kulit kopi bisa dijadiin apa?
1: Bisa dijadiin pupuk, bisa dijadiin teh kaskara.
0: Ah, udah aneh tuh. Kalau mau teh-teh aja deh, enggak usah dari teh kulit kopi.
1: Itu prinsipnya ya, prinsipnya zero waste sekarang yang digadang-gadangkan selain pertanian berkelanjutan, zero waste. Zero waste itu jadi apa limbah kopi itu dimanfaatkan semua.
0: Oh.
1: Sampai ke situ loh, Kak, dipelajarinnya.
0: Iya ya, yang gue pikir tadi kuliah di jurusan perkebunan pengelolaan kopi. Ngapain nih 8 semester lu ngajarin kopi gitu sampai udah gitu lu enggak pengopi lagi. Wah. Ini orang-orang berani sih yang ngambil jurusan ini sebenarnya memang. Oke, okay. Seberapa penting Put pemanfaatan teknologi digital? Seperti drone, sensor atau kecerdasan buatan lah atau AI gitu ya dalam pengelolaan perkebunan kopi saat ini.
1: Kayak sebenarnya itu penting banget ya, itu penting banget. Apalagi itu kan menyangkut tentang teknologi. Ya kalau teknologi sekarang kalau kita nggak melek teknologi, ya udah kita ketinggalan, gitu kan. Nah kalau untuk di kebun, apalagi tentang kecerdasan buatan, kemudian seperti drone dan lain sebagainya, itu kan merupakan alat-alat mesin-mesin dari ini ya. Dari apa sih namanya yang diperlukan ya, misalnya kayak drone. Drone itu bisa dipakai untuk menangkap layar, menangkap apa sih namanya keadaan kebun. Nah itu penting, apalagi kebun itu kan gak main cuman 100 meter ya gitu. Mainnya kan per hektaran.
0: Udah orang kaya tuh. Itu orang punya itu.
1: Iya, terus tuh kayak misalnya nyiram tanaman. Nyiram tanaman tuh kalau kita gak pakai kecerdasan, artinya nggak pakai teknologi, masa kita mau nyiram satu-satu tanaman? Nggak mungkin. Jadi ada pengairannya, gitu. Ada apa sih namanya sprinkle-sprinklenya. Nah itu harus sudah mulai diterapkan di perkebunan.
0: Oh, perkebunan ya?
1: Iya.
0: Kalau cuma punya satu pohon mah, lu beli ember aja udah. Kalau cuma satu pohon di rumah doang mah, ini. Memang kalau misalnya kita lihat kan memang sekarang udah mulai banyak lah orang-orang yang mengerti kopi. Terus juga kalau di daerah kita yang mungkin banyak kebun kopi, ya Liwa lah ya. Liwa termasuk
1: Liwa tinggi,
0: Liwa kan banyak kebun kopi gitu. Tapi banyak kopi lokal yang memiliki kualitas yang baik nih ya, tapi belum memiliki nilai jual yang tinggi. Ini sebenarnya karena apa penyebabnya?
1: Sebenarnya karena itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin nih sedikit cerita sih ya kayak kemarin itu aku dari daerah Lampung Selatan. Lampung Selatan itu gak kebayang kan, itu sebenarnya gak daerah selatan ya, daerah dekat pantai ya. Kok bisa ya nanam kopi di situ? Gitu. Ternyata memang daerah-daerah tersebut itu menanam kopi tapi memang produksinya belum cukup tinggi. Mm-hmm. Gitu. Nah jadi kita itu seharusnya aku sebagai tenaga pendidik, mm-hmm, itu mulai banyak mencari gitu, mulai, mm-hmm, banyak melirik gitu ya petani-petani, mm-hmm, yang memang belum teredukasi. Mm-hmm. Gitu. Supaya apa? Supaya pemerataan gitu Kak. Jadi enggak cuma, hmm, satu tempat yang produksinya tinggi. Okay. Jadi produksi-produksi di tempat yang istilahnya awam, hmm, itu juga bisa tinggi.
0: Oh, gitu. Iya. Memang sulit ya kalau kita mau buka kebun perkebunan kopi tapi di daerah pesisir.
1: Sulit karena kan sebenarnya kalau pesisir itu kan daerahnya itu rendah ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya kalau kopi itu lebih baik di daerah yang tinggi. Iya, gitu. Jadi kalau rendah itu sebenarnya dapat, cuman kan dapatnya di quantity.
0: Oh, berarti kalau rumah gua mau nanam satu pohon nih. Kalau rumah gua di Raja Bahasa gitu.
1: Satu. Berarti ya enggak masalah sebenarnya.
0: Enggak masalah ya?
1: Iya.
0: Karena cuma satu pohon, mungkin dia ekstranya lebih fokus ke dia satu, iya, satu ya.
1: Jadi kita gimana menciptakan supaya lingkungan di situ, di sekitar rumah kakak, itu jadi tempat yang memang disenangin hidupnya kopi gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi kan
0: iya,
1: lebih gampang kan
0: ngaturnya. Iya. Daripada lu ngerawat janda bolong, kaktus gitu, anthurium, ini kan kopi.
1: Iya, ada produksinya jelas.
0: Iya, ya. Tinggal lu beli mixer, coffee maker yang murah-murah aja gitu, kayak di Asko.
1: Tapi saranku lebih baik beli aja sih kalau gitu.
0: Beli apa?
1: Lebih baik beli aja biji kopinya, beansnya ya, iya, dibandingkan harus merawat satu pohon aja.
0: Pengen butuh experience baru.
1: Oke
0: gitu.
1: Oke, silakan.
0: Iya sih, beli beans kopi aja udahlah ya, ribet. Lu belum kena ulet segala macem, udah ribet lah itu. Oke. Dari kacamata seorang tenaga pendidik, Putri, gimana peran mahasiswa dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan memperkuat ekonomi lokal?
1: Oke, kalau peran mahasiswa itu sebenarnya penting banget ya. Mahasiswa itu kan jatuhnya generasi muda ya.
0: Mm-hmm.
1: Generasi muda itu yang biasanya lebih cepat tanggap, mm-hmm, gitu. Lebih cepat nangkep juga, mm-hmm, kalau untuk urusan perkuliahan, ilmu, informasi, mm-hmm, gitu. Jadi memang peran mereka itu sangatlah penting.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau misalnya mereka hidup di daerah yang memang penghasil kopi,
0: mm-hmm,
1: gitu ya. Jadi memang apa yang mereka dapatkan di kampus, di prodinya, mm-hmm, itu disalurkan ke masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Bisa disampaikan dengan cara mereka yang tanggap,
0: mm-hmm,
1: yang cepat gitu, mm-hmm, kemudian turun langsung ke lapangan,
0: mm-hmm,
1: yang memang menyukai kebun gitu, mm-hmm, kan jadi orang akan mudah percaya ya, mm-hmm, kemudian informasi, ilmu dan lain sebagainya itu akan lebih cepat diterima, mm-hmm, gitu kan. Nah itu sebenarnya perannya penting banget sebenarnya mahasiswa
0: ya?
1: Generasi muda,
0: iya KKN mereka,
1: KKN
0: gitu. Bikin kopi. Terus selain jadi petani nih Put, peluang karir apa aja yang bisa ditekuni generasi muda di industri kopi?
1: Mm-hmm. Selain petani, sebenarnya petani itu malah yang paling bagus ya kalau untuk yang generasi
0: banyak,
1: muda.
0: Iya. Paling banyak cuannya malah itu.
1: Iya, yang paling cuannya malah itu. Nah, selain itu mungkin kita bisa jadi ya manajer perkebunan, mm-hmm, gitu kalau di perkebunan kopi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga kita bisa jadi seorang kayak quality control, mm-hmm, ya artinya beans itu tuh harus ada quality control-nya juga supaya dia bisa dibedakan grade yang bagus sama yang grade kurang bagus.
0: Jeli banget tuh mata tuh.
1: Iya.
0: Lu salah ngelihat beans kopi sama semua dah bentuknya.
1: Benar itu. Memang kalau misalnya kita ngelihat aja harus pakai lampu.
0: Mm-mm.
1: Gitu. Itu tugasnya quality control. Terus juga bisa jadi seorang roaster. Jadi kalau kita enggak punya kebun kopi itu enggak usah takut. Ternyata kita bisa juga jadi roaster gitu. Artinya kita ambil aja biji kopi, kemudian kita panggang sendiri, kemudian kita giling, kita bisa jadi pengusaha kopi bubuk gitu.
0: Oh.
1: Pengusaha roast bean gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus juga selain itu bisa juga jadi ya pengusaha kafe, mm-hmm, gitu. Nah, itu kan.
0: Itu udah paling mentok tuh.
1: Iya.
0: Itu udah paling mentok. Itu paling mentok dan paling punya modal.
1: Iya, modal itu.
0: Apapun bisa lo buat gitu kafenya. Kafe mau lo marketnya mau yang menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya bisa. Itu paling mentok tuh. Uh-uh. Selain jadi petani tadi ya.
1: Iya, jadi jangan takut kalau emang enggak punya kebun itu semua bisa dijadiin ladang usaha sebenarnya.
0: Betul. Gitu. Kopi, men. Semua orang tuh ngopi. Kecuali gua. Gua aja masih ngopi dikit-dikit. Gak mungkin lu gak ngopi deh. Walaupun gak suka kopi pasti pernah kopi ya.
1: Iya pasti.
0: Oke, apa langkah yang bisa dilakukan nih sebagai mahasiswa untuk mendorong lahirnya ekonomi kreatif berbasis kopi di Indonesia?
1: Sebenarnya kalau misalnya dari sisi mahasiswa ya, dari sisi mahasiswa mungkin kalau tadi kan kita sebagai tenaga pendidik ya untuk selalu menjembatani mahasiswa dengan ilmu kopi gitu. Tapi kalau kita sebagai mahasiswa itu ya harus banyak gerak ya, jangan mageran gitu. Jadi artinya harus banyak cari tahu, harus banyak informasi itu semua didapetin. Harus jadi orang yang ulet giat gitu. Karena kalau nggak ulet nggak giat ya nggak bisa. Misalkan kita jadi seorang pengusaha kopi ya, pengusaha bubuk kopi, tapi kita nggak mau ngejualinnya, ya nggak bisa dong kalau gitu, nggak akan dapet gitu kan. Walaupun semua warung, semua toko itu ada bubuk kopi, kalau kita nggak gerak untuk menjualnya juga nggak akan bisa gitu kan. Jadi itu sebenarnya langkah-langkah mahasiswa itu seharusnya ya jadi orang yang ulet ya, harus giat gitu.
0: Oh iya kopi ya. Kalau kita kan paling terkenal kopi jempol ya?
1: Kopi jempol, iya.
0: Jempol itu memang punya Lampung ya?
1: Sebenarnya banyak yang produksi, tapi kalau di sini banyak produsen kopi jempol di Lampung.
0: Iya, kopi jempol itu nasional, maksud gua?
1: Nasional.
0: Bukan dari Lampung asalnya?
1: Banyak yang produksi, jadi nggak cuman satu orang gitu ya.
0: Oh gitu. Kalau kopi yang dulu gua sering banget disuruh bokap gua beli kopi, gambarnya Siger.
1: Siger, oh itu khas Lampung berarti?
0: Iya, itu legend sih, gua sekarang nggak pernah lagi deh ngelihat kopi yang kayak gitu, kecuali kopi tubruk yang memang sekarang tuh bentuknya kayak kopi jempol. Ternyata bukan kopi jempol tuh dulu. Kan kopi jempol kan plastik doang tuh, dengan label kuning, ada jempol, katanya jempol kanan sama jempol kiri beda rasa ya kan, katanya beda tuh. Dan gua sering banget lihat itu kan para tukang ya, orang-orang bangunan tuh biasanya ngopi itu. Kalau kopi yang kayak lu kasih kopi latte mah mana mau yang kayak gitu-gitu kan. Pasti kopi hitam kayak gitu. Nah, sekarang memang sudah banyak produksi kopi, dan gua lihat sih di beberapa daerah, kalau enggak salah di Bandung gua lihat itu ternyata anak-anak mudanya sudah mulai punya produk sendiri kopi.
1: Iya.
0: Mereka ke petani kopi, terus mereka packaging dengan kopi mereka sendiri dengan nama mereka. Terus berarti kan sebenarnya ada ya peluang bisnis selain lu sebagai petani kan?
1: Iya, ada, sangat ada itu.
0: Inovasi-inovasi tadi kayak misalnya kopi, permen, es krim.
1: Iya, kopi yang diinfuse rasanya dengan rasa-rasa buah itu banyak.
0: Itu aneh sih.
1: Itu enggak aneh, itu enak gitu.
0: Kopi rasa pisang nanti. Ada. Jadi kopi apa? Kopi apa pisang nih gitu kan?
1: Kopi rasa pisang.
0: Lucu ya. Oke. Kalau misalnya ada anak muda yang pengen berkarir di dunia kopi, tapi bisa dibilang dia nggak punya latar belakang pertanian lah, Put. Apa saran dari lu sendiri untuk memulainya?
1: Ya itu, jadi jangan berkecil hati ya. Jangan berkecil hati, artinya kalau misalnya nggak punya lahan, itu sebenarnya mahasiswa saya itu kan, itu tuh ada yang punya kebun, ada yang nggak punya kebun, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa emangnya mau ambil prodi kopi gitu kan kamu gak punya kebun gitu. Ya karena memang gak sekecil itu loh ternyata kopi itu. Kopi itu adalah suatu hal yang luas gitu. Jadi bukan cuma tentang petani, bukan cuma tentang kebun juga, tapi kalau kamu gak punya kebun, kamu bisa jadi pelaku usaha lainnya. Contohnya kayak tadi, kayak roasting, roaster gitu kan. Terus juga jadi yang packing-packingin gitu kan, packing-packingin roast bean yang udah jadi, terus dibuat jadi nama mereka gitu. Kemudian juga bisa inovasi-inovasi baru kayak kopi rasa pisang dan lain sebagainya, kemudian di packing, kemudian dijual. Wah, itu banyak tuh.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Turunannya banyak bisnis dari awalnya kopi jadinya. Iya.
1: Selain petani juga daripada kita mikirin ngelamar kerja di mana, ya kan kantoran di mana gitu, ternyata peluang bisnisnya itu justru lebih banyak. Usaha-usaha kayak roast bean, green bean dan lain sebagainya itu jauh lebih banyak.
0: Green bean itu yang masih mentah tadi ya?
1: Iya, yang warna hijau tadi.
0: Oh, roast bean yang udah di?
1: Yang udah dipanggang.
0: Udah dipanggang. Ya. Pengetahuan gue tentang kopi semakin meningkat nih. Kayaknya gue abisnya mau Americano deh gue. Americano ya. Oke, terakhir Put, apa pesan Putri sendiri untuk generasi muda agar semakin bangga, mencintai dan berkontribusi dalam pengembangan kopi di Indonesia?
1: Oke, jadi sebenarnya pesan-pesannya itu khususnya ya terutama untuk generasi muda, itu kalau kopi yang kalian nikmatin sekarang itu tuh sebenarnya banyak isinya. Isinya itu artinya kayak kerja keras.
0: Oh iya.
1: Gitu ya. Kemudian suatu peluang di dalamnya juga. Kemudian suatu inovasi gitu. Ilmu-ilmu yang di dalamnya itu. Nah, itu sebenarnya kalau kalian lihat secangkir kopi sebenarnya maknanya itu gitu.
0: Oke, filosofi kopi ya. Oke,
1: terus makna itu enggak cuman sekedar rasa gitu, tapi utamanya adalah kerja keras. Artinya apa? Di balik itu ternyata banyak loh suatu hal yang udah dilakukan. Contohnya kayak merawat kebun, kemudian gimana caranya supaya produktivitas itu jadi tinggi. Pasti itu kan banyak sih, banyak kerja keras yang diberikan, yang dicurahkan gitu ya. Jadi pesan-pesannya mungkin generasi muda itu jangan jadi seseorang yang memiliki pemikiran yang sempit. Cobalah mulai terbuka, mulai memiliki pemikiran yang lebar, luas ya mengenai kopi. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ujung-ujungnya hanya mikirin kopi itu ada di kafe, jangan. Kopi itu tuh juga ada di kebun.
0: Oke. Okay.
1: Kopi itu tuh juga berasal dari kerja keras para petani. Gitu. Nah, kita sebagai seorang penikmat kopi, apalagi kita ingin terjun langsung dan berbisnis, berwirausaha di bidang kopi, itu harus banyak lebih menghargai, kemudian punya lahan, kebun dan lain sebagainya itu harus dijaga, dirawat, lingkungan sekitar juga harus baik supaya pertanian berkelanjutan itu bisa berjalan. Ya, sistem pertanian berkelanjutan tuh bisa terus berjalan gitu. Jadi bisnis kopi itu nggak cuman tentang secangkir kopi aja, tapi ada kebun, ada petani, ada kerja keras juga di dalamnya. Kita sebagai generasi muda itu harus banyak belajar, banyak belajar mengenai kopi itu sendiri kalau misalnya memang kita tertarik di bidang itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mungkin sedikit nyampein ya, Kak Indra, kalau misalnya di Politeknik Negeri Lampung itu ada loh jurusan pengelolaan perkebunan kopi. Untuk yang punya kebun maupun yang gak punya kebun itu bisa banget daftar. Supaya apa? Supaya kita tuh paham gitu ya tentang kopi dari awal sampai akhir. Apalagi Lampung itu kan merupakan produsen kopi yang besar banget gitu, apalagi tentang robustanya. Robustanya tuh nomor satu Lampung itu ya. Mungkin kita juga bersaing dengan Sumatera Selatan gitu ya. Tapi Liwa, bagian Tanggamus itu robusta itu merupakan penghasil yang banyak banget, yang besar banget untuk Indonesia gitu. Jadi kita yang ada di Lampung ini seharusnya berbangga gitu ya kalau misalnya bisa belajar langsung mengenai hulu sampai hilirnya kopi gitu.
0: Berarti memang harus mulai paham terus juga akhirnya tahu apa esensi dari sebuah kopi, filosofi kopi lah ya. Seru banget ngomongin kopi. Tadinya mau setengah jam, ujung-ujungnya jauh juga nih. Eh, itu tumbler lu kopi gak isinya, Put?
1: Air putih. Kopinya nanti kalau udah mulai ngantuk ya.
0: Kira-kira. Gue pikir tadi isinya tumbler sebanyak itu, 1 liter kan ini?
1: 700.
0: 700 mili kalau isinya kopi semua mah meledak tuh perut kayaknya. Oke. Thank you Putri atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan. Kita ngobrolin dengan hal-hal yang lain mungkinnya di bidang yang dikuasai oleh Putri sendiri lah ya. Lo menguasai teh enggak?
1: kopi aja dong,
0: kopi aja ya. Ntar aja lah kalau teh, kopi dulu lah ya. Oke, harusnya lu kesini bawa kopi.
1: Aduh iya, soalnya nggak dari kampus sih. Kalau dari kampus pasti udah dicicipin.
0: Kopi yang menurut lu tuh yang cocok untuk pemula kayak gua gitu.
1: Kopi susu.
0: Itu sih emang kegemaran gua.
1: Tapi cobain deh, cobain kopi arabica yang prosesnya itu menggunakan anaerob fermentation.
0: Apa lagi
1: itu? Itu arabica, jadi rasanya itu bakal lebih keluar, kemudian lebih kompleks, fruity-nya itu bakal dapet banget. Tuh, jadi mungkin kalau misalnya nanti kakak mau coba, pengen coba manual, gitu. Manual, terus dikasih beans-nya. Beans-nya ada proses ini, proses ini, proses ini. Misalnya ada yang anaerob, itu kakak coba deh, itu favorit aku.
0: Oh... Gak masalah untuk orang-orang yang suka mual-mual kayak gue minum kopi ya?
1: Gak masalah, aku mah justru.
0: Aduh.
1: Aku mah tapi aku tetap minum kopi, artinya gak terlalu berpengaruh sebenarnya.
0: Oh gitu ya?
1: Tapi lebih enak kalau kita makan dulu kak sebenernya.
0: Tetap aja ada syaratnya. Oke lah kalau gitu, terima kasih Putri. Mungkin kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan. Ya sekali lagi terima kasih atas waktunya dan lancar terus buat karir lo.
1: Sama-sama kak.
0: Lo punya kebun kopi gak?
1: Gak punya, jangan berkecil hati.
0: Jangan berkecil hati teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan lu punya kebun kopi nanti suatu saat ya. Ajak-ajak gua kali. Oke, terima kasih Putri. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kak.
0: Oke, itu dia teman Prodo, obrolan kita dengan Putri Mariska ya. Beliau adalah dosen program studi pengelolaan dan perkebunan, pengelolaan perkebunan kopi di Polinela. Gila, berarti dia hari-hari harus ngurusin kopi ya. Dan mahasiswa-mahasiswanya juga luar biasa. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, kayaknya gue juga harus pamit dari pendengaran kalian. Terima kasih sudah ngikutin program pada pagi hari ini. Terakhir dari gue, Let Divide Share and Express Your Willingness Only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: terkenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Okay, whoa.
1: Can you fish?
0: No, I can't.
1: Can you start a fire? Can you hunt?
0: I can sing.
1: You're useless.
2: Wait. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, balik bola, gibol.

0: Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RI Bantul Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.
1: Semakin lama semakin terasa.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget masih terus dengerin di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana teman Pro 2 hari ini tanggal 17 Juli 2026, tepat hari Jumat ya sih, dengan kegiatan yang udah padat dari pagi teman Pro 2. Dan kayaknya terbayang-bayangnya bakal sampai sore nanti nih, masih banyak kegiatan yang bakal dilakuin. Semangat dong teman Pro 2, apalagi setia banget nih kami bakal temenin kamu Pro 2 Bandar Lampung ya, dengan lagu-lagu yang udah disiapin, ditambah dengan informasi-informasi deh, biar kamu juga gak ketinggalan informasi ya. Karena mungkin kamu gak sempat nih yang namanya cari informasi atau ya nonton TV, kayaknya sekarang udah jarang banget teman Pro 2. Ya udahlah ya, dengar radio nggak apa-apa. Jadi mobil kamu sambil jalan, sambil nyetir atau sambil beraktivitas gitu. By the way, hari ini ada banyak juga ya teman-teman yang nanti mungkin ada bakal hadir lah ya juga temenin kamu teman Pro 2. Ditambah juga nih kalau misalnya kamu yang punya janji hari ini mau ketemu. Hari Jumat soalnya teman Pro 2 mau bentar lagi ada waktu juga sholat Jumat ya. Jadi tetap siap-siap untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Yaudah kalau gitu kita temenin lagi kamu dengan rangkaian lagu yang udah disiapin. Temenin di santai siang hari ini sampai nanti jam 3 sore bareng sama gue Imawani. Ini dia lagu yang hadir lagi buat kamu teman Pro 2.

0: sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: RRI Bandar Lampung.

pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayanya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang?
5: Weh, lo orang ngapain?

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: penjelasan dosen tadi. Pi,
1: apa nih? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Bener lambung teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini. Lumayan panas banget teman Pro 2, jujur ya. Emang beneran kerasa banget ya, kayak gerah panas. Bahkan kamu teman Pro 2 kayaknya udah ngecilin suhu AC gitu ya. Tapi masih kok panas banget ya. 30 derajat sih sebenarnya kalau aku lihat teman Pro 2 hari ini. 30 derajat Celsius untuk mungkin ada beberapa yang kayak 31, 32 derajat gitu ya. Tapi ya udahlah ya, buat kamu yang mungkin hari ini masih aktivitasnya banyak dalam ruangan, kemudian ruangan juga ber-AC jadi gak terlalu kerasa panas nih. Buat yang di luar, wah lumayan teman Pro 2 ya. Harus kadang kan kayak kamu bersabar-sabar juga, karena kalau panas nih kayaknya juga memicu ini ya, emosi gitu weh. Jadi kayak lebih gampang aja gitu kesulut emosi karena ya panas, keringetan gitu kan. Belum lagi mungkin belum makan. Udah jam 1 teman Pro 2 kamu belum makan. Cuma untuk makan dulu kali ya, karena takutnya nanti malah kamu jadi sakit gara-gara kamu gak makan ya kan. Jadi jangan sampai kamu melewatkan makan. Apalagi teman Pro 2 buat kamu yang juga ada asam lambung atau ada GERD, ya kan, udah aktivitas di luar ruangan, kena matahari, gak makan pula. Tapi tau gak sih teman Pro 2 kamu yang aktivitas di luar ruangan ya, terus terpapar sinar matahari secara terus menerus, kamu juga harus ini ya, mungkin lebih hati-hati juga gitu. Karena ada kan yang mungkin ngedengar gitu ya, kalau paparan sinar matahari itu bisa membuat kulit kita jadi hitam atau lebih gelap, atau juga ada flek hitam atau melasma. Nah ya kan, jadi lebih dari 90% kasus melasma sebenarnya dialamin teman Pro 2 itu oleh perempuan ya, banyak cewek-cewek. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan para pria, cowok juga ada gitu, terutama pada usia yang reproduktif ya. Kondisi ini umumnya dimulai muncul rentan usia 20 sampai dengan 30 tahun dan paling banyak ditemukan pada perempuan usia akhir 20-an hingga awal 40-an. Jadi melasma ini adalah gangguan hiperpigmentasi yang ditandai dengan munculnya kayak bercak kecoklatan hingga keabu-abuan terutama di area wajah. Jadi melasma mungkin kalau orang yang juga bilang kayak flek hitam, tapi melasma ini sebenarnya agak beda dengan flek hitam ya. Melasma ini lebih sulit untuk hilang gitu. Dermatolog dari Skin Session and C Derma Clinic Jakarta, Dr. Stanley, ini menjelaskan bahwa melasma ini ditandai dengan perubahan kulit yang berkisar dari coklat muda, abu-abu kecoklatan hingga lebih gelap. Jadi bercak tersebut umumnya muncul di wajah nih teman Pro 2. Tapi juga bisa ditemukan di leher, ada tangan juga. Walaupun sebenarnya bagian tubuh lain sering terpapar sinar matahari ya. Jadi gangguan melasma ini sifatnya memang kronik. Lama sekali proses munculnya dan sering dijumpai simetris antara area anatomi wajah bagian kanan dan kiri. Itu ya secara disampaikan secara edukasi juga nih oleh Dr. Stanley. Jadi dia menambahkan bahwa melasma sering disalahartikan sebagai flek biasa, padahal sebenarnya teman Pro 2 tidak semua flek hitam itu adalah melasma. Pasalnya flek hitam bisa muncul akibat berbagai penyebab ya, kayak bekas jerawat, paparan sinar matahari, atau juga penuaan. Sedangkan kalau melasma ini memiliki karakteristik khas dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis. Jadi kondisi ini cenderung mudah kambuh meski sudah mendapatkan terapi, terutama ketika muncul yang juga kayak masih berulang terus gitu. Sinar matahari masih menjadi salah satu pencetus utama sebenarnya melasma ini muncul ya. Dan juga ternyata selain aktivasi pigmen yang merupakan penyebab utama terjadinya melasma, ada berbagai faktor sih, beberapa macam faktor lain ya yang bisa menyebabkan kenapa sih melasma ini selalu berulang-ulang walaupun mungkin udah agak reda, muncul lagi kalau nanti gak ditangani dan lain-lain gitu. Jadi menjelaskan bahwa polusi udara juga menjadi kontribusi yang cukup besar terhadap munculnya melasma. Paparan asap kendaraan, asap rokok, kemudian radikal bebas itu bisa memperburuk kerusakan kulit hingga produksi pigmen menjadi semakin sulit dikendalikan. Makanya nih Dr. Stanley juga menyarankan lah ya, melasma yang tidak bisa diatasi dengan mengoleskan krim pemudar noda itu penanganannya harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kulit secara keseluruhan gitu. Karena ada perubahan hormon juga, apalagi pada perempuan ya, yang jadi salah satu alasan banget nih kenapa melasma itu lebih sering dialami oleh perempuan. Kita kan tiap bulan teman Pro 2 ya ada perubahan hormon, mood tiba-tiba naik turun gitu ya. Belum lagi ya tadi mungkin ada beberapa yang sudah menikah, kemudian untuk menjaga tidak
terlalu ini ya rapat gitu ya buah hatinya, jadi harus menggunakan kontrasepsi, menggunakan pil dan lain-lain gitu. Jadi melasma itu nggak cuma gangguan dari hormon estrogen, estrogen progesteron aja, tapi juga ada banyak hormon yang ternyata berpengaruh terhadap proses terjadinya melanogenesis ini. Oke, jadi ya, penting juga nih buat kamu yang lagi di luar biar nggak langsung ya terpapar sinar matahari, kamu harus gunain kayak sunscreen atau juga ya krim tabir surya yang melindungi lah gitu. SPF-nya mungkin di atas 35 deh sekarang ya teman-teman berdua ya, karena jujur panasnya lumayan banget.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung di santai siang hari ini. Masih bareng sama gue Ima Fani yang hadir juga nemenin kamu yang lagi nikmatin makan siang gitu ya. Atau udah selesai dong makan siangnya, terus sekarang lagi ngerasa kayak kok ngantuk ya. Gak tau kenapa kalau makan siang bawaannya udah kenyang banget teman Pro 2, malah berat matanya ya gak sih. Ayo siapa tuh ya kan, yang bawaannya kayak bisa dibilang cari tempat melipir sebentar gitu ya, untuk kamu memejamkan mata di siang hari ini. Apalagi cuaca panas teman berdua, kadangan kayak jadi gampang ngantuk gak sih. Buat kami lagi berkendara, hati-hati ya, tetap fokus dalam berkendara teman berdua, jangan sampai lengah, apalagi bisa membahayakan kamu dan orang lain gitu ya. Karena tadi aku sempat dapat kabar juga nih dari seseorang yang katanya lagi melihat sebuah peristiwa ya laka lantas gitu deh ya, yang menyebabkan seseorang jadi harus terjatuh. Jadi hati-hati teman Pro 2 pokoknya buat kamu. Dan hari ini juga masih nemenin kamu dengan banyak lagu, terutama buat yang hari ini mau semangat lagi ya, cari minuman yang bikin kamu semangat. Mungkin biasanya kalau habis makan ya ngopi. Tapi ada yang mungkin lebih sehat lagi ya, selain kopi. Biasanya apa teman Pro 2 kalau kamu ada kebiasaan sehat lain yang sering kamu konsumsi? Contoh mungkin teman Pro 2, kamu salah satu orang yang mengkonsumsi madu setiap hari. Wah, rutin lagi. Ada khasiat yang mungkin bisa didapat ya kalau misalnya mengkonsumsi madu ini, karena memang kandungan antioksidan yang unggul dalam madu ini memang bekerja aktif untuk menangkis oksidan, efek pencemaran udara metropolitan, dan bertindak sebagai benteng pertahanan bagi sel tubuh. Kemudian madu ini juga bisa membantu mempercepat penyembuhan radang tenggorokan loh, 2 hari lebih cepat dibandingkan obat. Sekaligus juga mengurangi intensitas batuk kering dan menyejukkan saluran pernapasan yang meradang. Nutrisi alami dari madu ini juga ternyata berperan sebagai stimulan kesehatan struktur pencernaan, kemudian juga meningkatkan reproduksi mikroba, baik secara mikroba yang baik ya itu, sehingga juga metabolisme makanan bisa berjalan lebih mudah gitu. Dan teman Pro 2, ini dikabarkan juga teman Pro 2 buat kamu ya, di tengah padatnya aktivitas harian yang mungkin cuaca kita kan lumayan panas nih akhir-akhir ini ya, emang harus banget juga ngejaga kesehatan tubuh teman Pro 2. Satunya ya paling sederhana lah, bisa membiasakan diri meminum atau mengkonsumsi produksi dari lebah ya, madu gitu. Jadi langkah ini bisa membuat kita juga lebih punya daya tahan tubuh yang lebih kuat mungkin, karena ini udah diuji klinis sama Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaan imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten itu dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk memperlambat serangan penyakit gitu. Kandungan antioksidan unggul di dalam madu ini bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara ya. Apalagi banyak polusi dan lain-lain yang tajam banget nih di kota metropolitan. Zat pelindung tersebut juga bertindak sebagai benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Oke, nikmati hari ini teman-teman dengan tubuh yang sehat ya kan, dan jaga kesehatan tubuh kamu juga dengan makanan-makanan yang sehat pastinya. 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Event sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang hari ini. Lagunya juga udah hadir nemenin waktu kamu beraktivitas jam 2 siang sih gitu ya. Gimana hari Jumat teman Pro 2, ada yang WFH gak sih? Apa yang mungkin hari ini kerjanya everywhere, gak cuma di rumah aja. Ya buat yang sekarang sih emang di zaman lebih canggih, teman Pro 2 kita tuh bisa beraktivitas, berkreativitas, menjalankan tugas gitu, gak cuma dari kantor aja emang gitu ya. Bisa dari mana aja, kecuali mungkin emang tenaga-tenaga yang profesional itu di bidangnya, karena emang harus banget bertemu langsung gitu ya dengan alat. Contohnya kayak kita nih siaran ya, gak bisa mungkin gue siaran dari rumah dong teman Pro 2. Semua siarannya harus alatnya dari kantor, atau mungkin kayak tenaga kesehatan gitu kan, kayaknya ngobatin pasiennya gak mungkin pasiennya ke rumah ya kan, kecuali mungkin memang buka klinik gitu. Tapi kan ngebantunya dari kayak rumah sakit gitu kan, puskesmas, pelayanan pada masyarakat, itu juga emang harus dilakukan. By the way teman Pro 2, di hari ini juga masih nemenin kamu nih, buat yang juga masih terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya, dan udah mulai kepikiran teman Pro 2 dengan beberapa aset yang kamu punya ya. Salah satunya adalah emas yang kemarin kamu udah beli cukup banyak. Wih, mantap dong. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian. Kalau tanya nih teman Pro 2 kabar dari RRI.co.id yang aku ambil hari ini, itu turun melemah pada perdagangan dari Jumat ini tanggal 17 Juli 2026 ya. Jadi koleksi harga yang melanjutkan pelemahan perdagangan sebelumnya di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 kemarin. Dia melansir dari data sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 hari ini tercatat seharga 2.575.000 per gram. Berarti turun 28.000 per gramnya teman Pro 2 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 2.603.000 per gram. Penurunan harga ini juga terjadi pada emas UBS yang hari ini pada level 2.588 gram per gramnya ya, dan menunjukkan penurunan sebesar Rp27.000 per gram. Dari sebelumnya itu adalah harganya 22.615.000 per gramnya. Dan pergerakan harga logam mulia ini juga masih mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir, dan kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai ya. Kemarin udah pada beli gitu ya, terus berharapnya kan bisa ya investasi bisa naik harganya. Ini harga turun antara senang sama cemas juga teman berdua.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

like cooks.

0: take two though. She still got another four.
1: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Praduan, Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pradua, thank you banget nih udah nemenin dari jam 10 tadi. Sekarang udah jam 3 sore. Dan gue udah harus pamit teman Pradua dari Santai Siang hari ini. Gak apa ya, jangan kangen sama gue sih. Kangen banget gak sih? Besok ketemu lagi deh. Bakal nemenin kamu lagi teman Pradua masih. Jadi buat kamu terus dengerin Pradua Bandar Lampung. Dari Jalan Jenderal Kata Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung, Let's Do Fight Share. And express your willingness only with Pradua Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan semua informasi seru tentang bola di Pradua Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di darat. Bye-bye teman Pradua.

0: time.
1: Teman bola. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 92,5 Perjuangan Rimbener Lampung. Teman terbaik kamu ada Angga Labesa
1: dan ada Ica Diska yang bakal nemenin kalian di sore ceria kali ini.
0: Kita bakal seru-seruan ya, Ca ya.
1: Benar.
0: Sampai nanti teman Pro 2 cuma di
1: Sore Ceria.

0: 2,5 per Joy Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Racun dunia pagi hari ini, pagi enggak tuh sore.
1: Sore
0: hari ini teman Pro 2 dibuka dengan racun dunia karena kita mau meracuni kamu hal-hal yang positif ya, Cak ya.
1: Benar kali, karena kita bakal membahas hal-hal positif juga nih Mas sore ini nih. Bakal membawa energi positif lah pokoknya.
0: Oke, siap. Karena sore hari ini ada Angga dan juga Ica teman Pro 2, tapi enggak kita berdua doang nih. Kita kedatangan tamu istimewa. Ada siapa aja, Cak?
1: Oke,
0: kita ketawa dulu aja kali ya.
1: Ketawa aja dulu biar energinya kena gitu kan.
0: Biar enggak grogi ya.
1: Oke. Jadi di sini kita ditemenin sama Ahmad Muzani sama Bella Raini Syafitri. Hai.
0: Yes, mereka ini adalah winner Putra Putri Karya Lampung tahun 2026 ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tapi kita hari ini teman Pro 2, generasi muda berkarya, budaya tetap terjaga. Halo Bella, halo Zani, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat kan.
0: Alhamdulillah itu ada kokolahnya gitu ya. Oke. Gimana perjalanan kesini, aman-aman aja?
2: Untuk perjalanan kesini sih cukup aman-aman sih kak, aman.
0: Oke. Bisa jelaskan dulu nggak sih Putra Putri Kebudayaan ini apa? Putra Putri Karya. Ini apa sih sebenarnya?
2: Oke kak. Baik, di sini kan kakak bertanya Putra Putri Karya Lampung ini apa ya sebenarnya? Jadi Putra Putri Karya Lampung ini adalah sebuah wadah bagi generasi muda untuk dapat mengembangkan potensi dalam dirinya, yang dimana kita dapat lebih mengenal budaya tentang Lampung dan pariwisata, destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Lampung tentunya kak.
3: Iya betul, bukan hanya sekedar modeling atau sekedar sas dan mahkota aja kak. Jadi kami di Putra Putri Karya Lampung ini belajar bahwasanya pariwisata dan karya di dalam Bandar Lampung atau di dalam Lampung ini sangat banyak dan sangat luas ya kak, yang sangat luar biasa juga gitu.
1: Oke, jadi kak Muzan, Kak Zani sama Kak Bella ini berarti kan menjadi perwakilan anak muda lah ya. Berarti mewakili anak muda untuk menjaga kelestarian budaya gitu. Nah kira-kira dalam beberapa perannya apa sih yang kakak ambil gitu?
2: Kalau untuk beberapa perannya ya, di sini tentunya kita akan mempromosikan destinasi pariwisata kepada masyarakat luas. Yang dimana agar pariwisata ini bisa dikenal di nasional maupun internasional. Itu biar masyarakat juga bisa tahu bahwasannya tuh Provinsi Lampung ini mempunyai berbagai budaya dan tempat destinasi pariwisata yang sangat bagus. Bukan hanya untuk sekedar kita menjelajahi alam, tapi juga kita bisa menerima sebuah manfaat dan untuk seterusnya itu bisa kita lestarikan bersama.
1: Benar-benar. Jadi kalau misalkan ada nggak sih komunikasi ke apa ya orang-orang atas atau misalkan pihak luar, pihak nasional gitu, sebagai usaha kita atau upaya kita untuk melestarikan budaya kayak gitu?
3: Sebenarnya upaya untuk kita bagaimana sih kak untuk cara orang lebih mengenal pariwisata lebih tepatnya ya kak ya. Jadi itu dengan cara kami kak. Jadi sebagai saya sebagai perwakilan winner Putra Putri Karya Lampung, itu adalah tugas saya bahwasanya mengenal lebih dalam tentang pariwisata dan mengenalkan lebih luas lagi untuk masyarakat luas. Tentunya di luar Provinsi Lampung sih kak, yang banyak yang mana yang bahwasanya banyak yang tidak tahu bahwasanya pariwisata Lampung ini sangat luar biasa indah dan menakjubkan.
0: Oke. Kita flashback dulu nih ke awal mula kalian terpilih nih. Kita belum cerita nih gimana terpilih nih ya kan. Ceritain dong gimana awal mula kalian terpilih.
2: Dari Zani dulu ya.
0: Boleh.
2: Baik, untuk perjalanan Zani sebelum Zani ikut ajang Putra Putri Karya Lampung, yang dimana Zani sebenarnya nih sebelum Zani mengenal Putra Putri Karya Lampung ini, Zani taunya dari kakak, maksudnya kakak tingkat gitu.
0: Oke.
2: Nah itu kami Zani ini diberitahu bahwasanya di Provinsi Lampung ini ada pageant yaitu Putra Putri Karya Lampung. Nah dari situlah Zani mulai diberitahu dan diberi arahan bahwasanya Putra Putri Karya Lampung tuh kayak gini, kayak ini, kayak gini. Nah dan akhirnya Zani tertarik, yang dimana kan Zani juga ingin mengetahui budaya-budaya Lampung dan pariwisata Lampung itu melalui ajang Putra Putri Karya Lampung ini. Dan di situ awal mulanya ada pendaftaran secara online. Nah itu setelah pendaftaran ada wawancara secara online. Nanti setelah itu baru dipertemukan di karantina, yang dimana kami akan dibimbing dan diberi arahan serta materi, relasi, semuanya itu akan dinilai terus sampai ke titik malam grand final. Kalau untuk perjalanan Jani sih, yang paling membuat Jani apa ya, kayak senang gitu ikut ajang Putra Petika Lampung itu, salah satunya bisa mengenal banyak banyak teman dan bisa menerima berbagai ilmu tentunya mengenai pengetahuan pariwisata dan destinasi-destinasi pariwisata serta budaya-budaya Lampung.
1: Okay. Kalau dari Kak Bella sendiri?
3: Okay. Jadi dari saya sebenarnya, saya sebelumnya pernah mengikuti ajang pageant Kak. Jadi di yaitu adalah Duta Teknokrat di tahun 2025 dan kebetulan saya menyandang jadi Duta Teknokrat Pariwisata Kak. Nah, dari situ saya ingin mengupgrade diri saya lagi. Saya ingin lebih mengenal tentang pariwisata dan karya tentang Lampung ini, Kak. Kebetulan saya juga suka traveling juga. Jadi saya mencoba untuk mencari ajang lomba lain dan ketemulah dari putra-putri karya Lampung ini, Kak. Nah, betul yang kata Zani tadi, kami melewati banyak sekali tahapan dan banyak sekali suka duka dan canda tawa yang sangat luar biasa. Ketemu orang baru, pelajaran baru, serta makna yang lebih dalam lagi, bahwasanya pageant ini bukan hanya sekedar modeling, foto, sas dan crown, itu lebih dari itu intinya Kak, seperti itu.
0: Oke. Tapi proses kalian nih ya, dari audisi sampai menyandang gelar ini berapa lama?
2: Kalau waktu itu sih mulai dari waktu bulan April ke Maret ya. Nah, di situ sudah mulai pendaftaran melalui online. Terus sampai ke bulan
3: kemarin bulan Juni.
0: Juni. Okay, berarti baru ya beberapa bulan ya tampil ya gitu ya. Hampir belum satu bulan bahkan kayaknya ya.
3: Kalau untuk menyandang jabatan belum lama sih Kak. Karena kami grand finalnya baru di tanggal bulan Juli ini.
2: Di tanggal 3
3: tapi, bulan Juli.
0: Ada ekspektasi enggak bakal juara, atau sebenarnya waktu lomba ya udah gue tampil yang terbaik

0: Amin jadi bisa winner juga gitu.
1: Iya.
2: Tapi background tadi kan Bella emang backgroundnya di pageant ya. Kalau Zani sendiri backgroundnya?
3: Sebenarnya masih kali pertama Zani sih untuk terjun ke dunia pageant ini kak. Jadi ini sebuah pengalaman baru untuk Zani yang dimana Zani akan terus mengembangkan potensi diri Zani, lebih mengenal dunia pageant. Makanya itu ini salah satu kali pertama Zani masuk di dunia pageant.
1: Oke.
2: Kalau respon teman-teman gimana ketika dinyatakan pemenang nih?
3: Tentunya sih respon mereka masih baik-baik saja. Kami tetap akrab kok, tetap santai ya. Dimana kan kami saling mendukung ya kak ya. Dimana kan ini kan bukan hanya tentang satu individu saja, tapi ini kebersamaan, kekompakan tim juga diperlukan. Jadi jika kami salah satunya ada yang terpilih, maka yaitu yang salah satu atasan itu akan kayak mengkoordinasi kebiasaannya kawan-kawan ini jangan sampai berkecil hati gitu. Nah di sini kan gimana ya, kayak misalnya kita ikut suatu perlombaan, jika kita sudah berteman tuh, nah nanti pasti kita ada komunikasi terlebih dahulu nih. Nanti kamu kalau misalnya udah terpilih, kamu jangan apa lupa sama kami ya. Nah kamu jangan kayak menjauh dari kami ya setelah kamu kepilih. Jadi kamu tuh sama kami orang masih tetap sama walaupun kami sudah di kayak tingkatannya sudah berbeda gitu, tapi tetap satu tim karena kan kita satu pageant, satu ajang Putra Putri Karya Lampung.
1: Tapi
2: menarik.
1: Tapi yang bikin penasaran tuh ini kan berarti kan kayak face-nya itu Kak Zani dan Kak Bella gitu. Tapi apakah di baliknya tuh ada timnya lagi atau gimana?
0: Iya, ada Kak. Ada. Jadi kami ada namanya AB Management, Ali Bakri Management. Jadi dikelola oleh Kak Ali Bakri. Dan itu dibantu oleh panitia. Jadi panitia itu adalah alumni dari Putra Putri Karya Lampung.
3: Bisa dibilang kakak senior.
0: Seperti itu.
2: Putra Putri Karya Lampung. Fokusnya ke budaya juga dong tentunya. Nah, katanya mau nanya. Tanya tuh. Nih, yang ini nih. Yang ini nih. Tapi menurut kalian nih sebagai Putra Putri Karya Lampung nih, seberapa penting sih budaya untuk generasi muda sendiri ini? Apalagi kita Gen Z ya kan, kadang-kadang gak relate banget ya sama budaya ya gitu. Menurut kalian gimana?
3: Kalau menurut Zani nih kak ya, kan budaya ini merupakan sebuah identitas yang harus dijaga. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital, era modern. Jadi semakin zaman ke zaman ini, budaya ini kalau misalnya tidak dilestarikan dan tidak dijaga, maka akan bisa dikatakan menurun atau bisa menghilang
0: lah. Juga gitu, Kak.
3: Jadi bagaimana cara kita sebagai Gen Z untuk dapat melestarikan dan menjaga budaya yang ada di Provinsi Lampung, yaitu melalui berbagai media sosial. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Iya benar.
1: Tapi seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang tuh mungkin karena paparan digital tadi atau gimana, itu kan banyak anak muda tuh lebih mengenal budaya luar daripada budaya kita sendiri gitu. Nah menurut kalian itu tuh gimana? Kenapa sih gitu?
0: Sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing ya kak. Ada beberapa orang yang lebih mencintai budaya sendiri. Ada juga yang beberapa tidak, yang kurang mencintai, yang kurang menghargai budaya sendiri. Jadi mungkin kalau di perspektif orang yang tidak terlalu mendalami budaya masing-masing itu karena mereka kurang tertarik kak gitu. Jadi ada suatu hal yang menurut mereka aduh agak boring or something like that gitu kak. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri, saya kebetulan suka juga budaya luar, saya tertarik, interest, tapi juga saya selalu senang akan budaya budaya Lampung ini yang kental, masih kental akan budayanya seperti itu kak.
1: Berarti sebagai Putra Putri Karya Lampung nih, peran dan tanggung jawab kalian dalam masalah-masalah seperti itu seperti apa?
3: Kalau untuk perannya sih lebih tertuju ya itu tadi kak, kita harus bisa memberikan informasi kepada generasi-generasi muda untuk dapat terus mengetahui budaya-budaya yang ada di Provinsi Lampung dan juga pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Lampung agar bisa terus dilestarikan dan bisa dijaga secara bersama.
2: Sejauh ini baru aja kepilih nih, baru aja sebulan. Apa yang udah kalian lakukan?
3: Kalau untuk saat ini sebenarnya masih belum ada ya kak ya, tapi sudah ada rencana nih kak. Kan yang dimana kan ini tanggal 17 ini kak ya.
1: Benar.
3: Tanggal 17 ini kan
2: 17 Juli ya.
3: 17 Juli ya. 17 Juli ini kan memperingati

0: terlampung nih kak, ke 344 kan kak. Nah di sini ada yang namanya program Bandar Lampung Expo. Nah di sini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 24. Nah ini kami berencana di tanggal 19 dan 22 kak. 19 ini ada pawai, dan tanggal 19 itu ada masakan tradisional dan jajanan pasar. Nah di situ kami akan berkontribusi untuk dapat membuat konten-konten edukasi yang dimana akan kami upload di berbagai media sosial tentunya.
1: Berarti Juli ini ya berarti ya?
0: Iya Juli ini. Betul,
1: sebentar lagi. Di mana itu?
0: Itu nanti di Gedung Graha kak, sama di Tugu Tani ya?
2: Iya.
1: Oke, itu untuk umum.
0: Iya untuk umum kak.
3: Sebagai perayaan dari Kota Bandar Lampung.
1: Iya. Oke. Nah tapi ada nggak sih pengalaman paling berkesan dari Kak Zani dan Kak Bella selama sampai sekarang baru menjabat lah gitu kan sebagai putra putri Karya Lampung, tuh pengalaman yang paling berkesan apa?
2: Pertama, pengalaman yang paling berkesan itu adalah di saat karantina sih kak. Jadi meluangkan waktu, spend time sehari bersama teman-teman dan bersama senior-senior putra putri Karya Lampung itu sangat luar biasa, dan banyak hal yang kami dapat dan kami bisa telaah gitu kak dari satu hari tersebut. Jadi itu pengalaman paling terkesan sih menurut saya kak, karena it's really really nice dan aku sangat kayak amazed ternyata orang-orang lain tuh sebaik ini dan sepinter-pinter ini seperti itu kak.
1: Kalau kak Zani sama?
0: Iya kurang lebihnya sama kak, karena kan memang kita kan kalau Zani nih kak ya kan, Zani juga kan kali pertama nih kak di pageant, terkhususnya di pageant Putra Putri Karya Lampung. Di sini Zani tadinya tuh banyak yang belum tahu kayak tentang budaya-budaya dan pariwisata yang ada provinsi Lampung. Sejak Zani berniat dan memutuskan untuk dapat mengikuti ajang Putra Putri Karya Lampung, Zani sedikit demi sedikit nih bisa tahu nih tentang budaya-budaya yang ada di provinsi Lampung dan pariwisata yang ada di provinsi Lampung. Dan yang kata Kak Bella tadi itu kesan yang sangat-sangat apa namanya kayak berkesan, dan itu menurut Zani itu kayak kita tuh bisa saling berkomunikasi bersama teman-teman yang pengetahuannya tuh bisa
3: saling
0: luas
3: berbagi.
0: Ya saling berbagi ya, kayak misalnya kita tidak tahu bisa kita tanyakan kepada teman kita, teman-teman kita juga pada keren semua kak, luar biasa pokoknya.
3: Oke, wow, makin menarik obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti bakal kita sambung lagi obrolan ini ya. Mungkin kita rehat sejenak ya, biar kamu sama kita sama-sama bisa minum dulu, atau mungkin bisa minum teh hijau ya kayak Tulus.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita

0: 92,5% dari Manchester Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu dan aku maksudnya tadi mau gitu. Kenapa? Karena aku sempurna. NPD.
1: Oke. Gua akuin sih
0: Siap. Kita masih ngobrol nih teman Pro 2 ya barengan sama narasumber kita. Ada siapa, Ica?
1: Ada Zani dan Bella nih. Tadi kita udah dengerin ya perjalanan mereka gimana bisa menjadi winner putra putri karya Lampung gitu kan. Nah, mungkin kali ini kita bakal tanya-tanya tentang budayanya sendiri tuh.
0: Boleh, silakan Ica. Gue serahkan untuk lo semua. Sikat.
1: Kita sebagai anak muda lagi nih. Lu masih muda enggak sih?
0: Masih dong. Iya. Saya kemarin 2000 loh.
2: Maaf ya. Iya, 2000 berapa, Kak?
0: 2000 aja.
2: Oh, 2000 sih. Okay.
0: Maaf ya.
1: Oh iya. Dia ketua geng kita.
0: Oke.
2: Respect.
0: Tapi kan masih Gen Z kan. Apalagi sekarang Gen Z menguasai dunia kan.
1: Ya, benar. Itu. Nah, itu ngomong-ngomongin Gen Z menguasai dunia itu, kan balik lagi kita ke digital ya. Ke digital. Sebenarnya banyak banget kan kita tahu tantangan-tantangan di era digital itu gitu. Nah, salah satunya di kata Kak Zani sama Bella tadi, itu mereka itu salah satunya membuat konten-konten kayak gitu kan, Kak.
0: Salah satu projeknya ya, dan juga project-project yang dijalani Zani sama Bella adalah membuat konten gitu.
1: Iya. Nah, pertanyaannya, konten menurut kalian tuh konten seperti apa sebenarnya yang menarik untuk
2: yang menarik
0: dan juga menarik, mengedukasi tentang budaya Indonesia.
2: Gitu. Kalau di saya ya, Kak, kebetulan saya lumayan aktif di TikTok juga dan sering ngebuat vlog-vlog a day in my life seperti itu. Jadi untuk kalau ranahnya ke generasi muda apalagi Gen Z, mereka tuh sekarang lebih suka video tuh yang funny. Jadi kayak jokes, kayak tren-tren, kayak di komentar TikTok ada jokes gitu terus jadiin konten. Bener. Seperti itu. Jadi kalau untuk Gen Z sendiri, aku juga kan Gen Z ya, Kak. Jadi
0: iya kita Gen Z.
2: Sorry. Oke, maksudnya kita semua ini adalah Gen Z. Jadi jadi kita ini suka konten yang tidak boring. Jadi bukan edukasi saja, tapi ada yang bikin kita jokes, bikin kita lucu, bikin kita seneng, bawa interest nih. Oh, konten ini oke dan approve untuk Gen Z gitu.
0: Oke, diselipkan juga dengan edukasi budayanya dan juga kriyanya teman Pro 2 ya gitu. Seperti tujuan dari putra-putri kriya Lampung sendiri gitu ya. Oke, gas apalagi?
1: Terus gitu. Nah, ada gak momennya kalian tuh ngerasa kayak sebelumnya mungkin sebelum ikut ini yang ngebuat kalian ngerasa pantas kayak nih gue bisa menarik anak-anak muda untuk mencintai budaya Lampung melalui hadirnya gue gitu.
2: Boleh jawab?
3: Kalau Zani ya, kalau dari diri Zani sih yang membuat Zani yakin itu sih karena kan memang kalau untuk budaya itu Zani tertarik karena kan budaya ini salah satu jati diri dan salah satu pembentukan karakter.
1: Benar.
3: Nah, jadi bahwasannya kalau misalnya kita bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Provinsi Lampung itu kan terkhusus juga kayak tempat-tempat domisili setiap daerah itu berbeda-beda, Kak. Dan juga dia memiliki semboyan-semboyan. Di sini kan jadi berasal dari Waikanan nih, Kak. Nah, dari Waikanan ini memiliki sebuah semboyan yaitu Ramik Ragom yang dimana persatuan dalam kebersamaan. Di sini juga kayak filosofi ini juga terlahir dari pemikiran Zani juga tuh bisa dikatakan bersatu dalam budaya berkarya untuk Lampung. Nah, dari situ Zani meyakinkan bahwasanya Zani harus percaya nih bahwasanya kita bisa nih memberikan dampak positif bagi generasi-generasi muda. Karena kepercayaan ini penting, Kak. Kalau kita tidak percaya bahwasanya kita bisa untuk melakukannya, ya maka kita akan diam aja di tempat, nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi kita harus percaya, berani, dan harus punya kontribusi nyata juga untuk dapat memberikan hal-hal yang positif untuk generasi muda.
0: Oke, tapi menurut Bella dan Zani sendiri nih ya, sebagai generasi muda dan juga Gen Z, apalagi menyandang putra-putri karya Lampung nih teman Pro 2 ya, menurut kalian sebagai Gen Z, apakah Gen Z sudah melek budaya? Apakah sudah melestarikan budaya atau belum sih menurut kalian sendiri?
2: Kalau menurut Bella sendiri ya, Kak, jadi gak bisa disamaratakan bahwasanya semua Gen Z itu melestarikan budaya. Tapi banyak sekarang yang udah melek akan budaya dan juga melek akan keadaan kondisi negara kita sekarang. Jadi sekarang menurut Bella sih Gen Z sekarang ini udah lebih berpikir kritis ya, tidak mementingkan diri sendiri. Dan kalau Gen Z ini kan terkenal dengan kayak mereka lebih seneng sendiri, dan mereka lebih nggak lebih seneng sendiri, maksudnya mereka lebih seneng percaya dengan opini mereka sendiri.
0: Oke, kira Gen Z introvert semua.
1: Enggak, ya, individualis gitu kan.
2: Jadi Gen Z itu menguasai dunia, nggak mungkin introvert ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka tuh udah percaya bahwasanya kalau bukan Gen Z tuh siapa lagi kak yang mau melestarikan budaya. Jadi pentingnya tuh kenapa kita harus melek akan budaya kak. Kebetulan Bella juga dulu tipikal orang yang bodo amat, males banget untuk tahu. Tapi makin kesini kok kayak merasa gak berguna kalau kita gak mengenal apa yang tempat kita tinggalkan sekarang ini gitu.
1: Betul-betul. Mati.
0: Oke. Tapi contekannya mati ya. It's okay, gak apa namanya yeah. Hidup ya kan. Tapi menurut kalian nih, ya kan, sebagai putra-putri karya ya.
1: Karya.
0: Gue suka ketuker nih karya sama kriya nih. Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Tapi teman-teman nih yang di rumah nih, kalau pengen ngepoin kalian bisa kemana sih sebenarnya?
2: Bisa melalui Instagram kami kak, @putraputrikaryalampu.
0: Oke, okay. Kalau Instagram pribadi di mana nih? Boleh kasih tau dong.
2: Boleh. Kalau dari Bella sendiri, IG Bella sih Aabelasya atau okay. Bisa disebut Aabelasya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau Zani?
3: Kalau Zani sih Muzani titik mat.
0: Nah. Oke. Itu ya Instagram mereka ya teman produ. Kita balik lagi ke topik. Tadi kita ngobrol tentang Gen Z yang ternyata beberapa nih masih
1: aware
0: juga, melek aware sembudaya gitu.
1: Berarti kan balik lagi kita harus mengemas itu sesuai gen gitu loh, sesuai
0: marketnya masing-masing.
1: Marketnya ya. Benar gitu.
2: Target market.
1: Nah, menurut Kak Zani sama Kak Bella itu kalau dari kalian gimana tuh cara ngemas budaya ini tuh biar tetap relevan tapi nggak ketinggalan zaman. Gitu.
2: Oke, jadi kebetulan sebagai mahasiswa manajemen ya kak, kami juga mempelajari target pasar gitu. Jadi biasa tuh ada segmentasinya kak. Jadi biasa segmentasi itu dibagi beberapa opsi. Jadi pertama kalau misalkan saya sebagai Winner Putri Karya Lampung itu ingin menunjukkan kepada gen milenial, berarti edukasi tersebut itu tidak boleh menggunakan AI dan lebih ke cenderung serius dan lebih real apa adanya seperti itu kak. Okay. Dan kalau untuk bertujunya ke Gen Z itu biasanya lebih seneng jokesit tadi yang aku omongin, konten-konten yang lucu dan tidak boring gitu kak. Jadi semua tuh punya targetnya masing-masing. Jadi tidak bisa satu video atau satu edukasi itu dibagi untuk ke semua kalangan kak. Jadi pasti bakal ada pro kontra seperti itu.
1: Benar.
2: Gitu. Kayak seperti kayak gen milenial kebanyakan kayak mereka kurang suka AI. Tapi benar. Untuk Gen Z itu AI itu sangat membantu gitu.
1: Benar. Kalau dari Kak apa Zain sendiri gimana?
0: Zani.
1: Lagi ingat Zain Malik lah.
2: Mirip ya, Kak?
1: Enggak.
3: Oke. Okay. Oh. Kurang lebihnya sama sih, Kak. Karena kan memang kalau untuk yang gen milenial itu akan kayak merasa sebuah konten-konten itu yang benar-benar plek ketiplek yang real aja gitu, yang dibuatnya secara nyata, secara apa namanya, secara teratur, secara yang ada kita perlukan itu bisa mandiri lah istilahnya ya. Nah kalau misalnya gen Z ini kan dia pinginnya tuh kayak instan gitu kak, tapi tetap apa namanya tuh menarik gitu. Karena ya, contohnya tadi AI. Dengan adanya AI ini kan para Gen Z segala macam itu kan dia bisa menggunakan AI, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin lah kak, harapannya juga kak. Karena kan sekarang AI semakin canggih-canggih kak. Dengan foto-foto kita aja, misalnya kita di sendirian, kita gabungin ke sama foto yang lain aja bisa langsung jadi gitu kan. Kayak istilahnya kayak gen milenial tuh kayak ininya membuatnya tuh dengan benar-benar plek ketiplek sendiri gitu kak. Tapi kalau misalnya Gen Z itu rata-rata juga dia menggunakan AI ataupun yang instan.
1: Nah, okay. Tapi kalau karena kita nih katanya kan instan pengennya pakai AI. Tapi apakah itu sendiri bisa menghilangkan rasa cinta kita atau kayak keaslian budaya kita gitu dari AI ini? Kayak misal tadi Kak Zani bilang kita ngobrol itu dia suka nari kan gitu. Nah. bisa, sebenarnya bisa mungkin kaza nih buat konten nari-nari gitu. Iya, tapi bisa. Apakah nilai budaya itu masih ada saat misalkan tarian itu diganti dengan AI atau musik-musik tradisional kita diganti dengan AI gitu, itu gimana?
3: Oh, kalau misalnya untuk sesuatu yang diperagakan itu harus benar-benar melalui gerakan asli, Kak. Kalau dari AI dia akan mengurangi apa ya, kayak realistis dan etititasnya tuh bakalan berkurang. Karena kan kalau di AI kan enggak keseluruhannya sempurna, Kak, gerakannya, Kak. Kadang-kadang kelihatan banget tuh AI-nya kan. Nah, takutnya nanti dia bisa menyalahgunakan gerakannya juga. Kadang-kadang enggak sesuai dengan apa yang realnya yang ditarikan itu seperti apa, yang jadinya pun seperti apa gitu. Nanti nilainya juga udah beda itu.
0: Oke, tetap lestarikan budaya. AI cuma alat bantu aja.
1: Iya, betul sekali.
0: Jangan tergantung juga sama AI. Nanti kamu kalau tergantung sama AI rusak semuanya.
2: Iya, betul. Betul sekali, Kak.
0: Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi obrolannya teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: masih di sore ceria, masih bersama Ica Diska, ada Anggala Besa.
1: Yes, kita baru aja keliling-keliling nih bareng sama Farel Hilal, teman pro juga ya. Karena lagu kita keliling baru aja diputer ya. Kita masih seneng banget temenin kamu sore hari ini dengan berbagai informasi tentunya dan juga barengan sama narasumber kita ada Zani dan juga Bella, teman pro juga ya. Yang kita masih ngobrolin nih teman pro juga tentang generasi muda berkarya, budaya tetap terjaga gitu.
0: Betul.
1: Oke. Oke. Banget sih. Silakan tanyakan, Ca, apapun itu, Ca.
0: Oke, jadi lebih ke harapan sih ya.
1: Ke
0: harapan kita generasi muda, generasi Gen Z, terus harapan Kak Zani dan Kak Bella untuk terhadap peran kita gitu, menjaga budaya dan kelestarian kita tuh gimana gitu. Harapannya.
2: Oke, mungkin mulai dari Zani dulu ya. Harapan Zani sih untuk generasi muda untuk dapat lebih berani lagi untuk berkarya, untuk mempromosikan destinasi pariwisata maupun budaya yang ada di Provinsi Lampung. Kan ini mana ini bagian salah satu jati diri kita, jadi kita harus bisa menjaga dan melestarikan budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung. Harapannya semakin banyak sih Kak, semakin banyak generasi muda itu bisa berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Lampung.
3: Gitu. Kalau dari Bella sendiri nggak jauh beda dari Zani ya Kak. Harapan Bella tuh bahwasanya Gen Z ini sekarang tidak hanya mempermasalahkan pro kontra antar pemerintah di negara ini, tetapi juga melek akan budaya yang di tempat tinggalkan masing-masing aja dulu. Jadi peduli kepada lingkungan itu pertama Kak, itu termasuk menjaga budaya juga, dan mungkin lebih aware terhadap lingkungan juga yang tadi aku omongin. Terus mungkin kita harus mencoba melek apa sih budaya yang harus dijaga. Jadi kayak semisal kain tapis sendiri Kak. Jadi kain tapis itu banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang gak ngerti gimana sih cara bikinnya itu gitu. Jadi hal sesimpel itu aja banyak orang yang gak tahu. Jadi kalau misalkan semakin punah budaya juga, Indonesia ini apa yang bakal dibanggakan selain budayanya tersendiri?
1: Karena kita tersusun dari budaya-budaya jadi kamu jangan workshop buat batik doang, buat kain tapis juga. Tapi Bel, Zani, kalau lo bisa ketemu versi lo 5 tahun ke belakang nih, apa yang pengen lo sampaikan gitu?
3: Oke. Versi 5 tahun ke belakang ya Kak. Jadi kalau Bella bisa balik time travel untuk 5 tahun ke belakang, Bella bakal ngomong ke diri Bella sekarang, jangan mager, jangan males-malesan, dan jangan kebanyakan main. Jadi masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang sangat emas ya Kak. Jadi gak bisa dilewatkan. Jadi itu masa SMP, masa SMA itu menentukan, sebenarnya menentukan masa depan kita dan menentukan bagaimana sih kita ke depannya. Jadi Bella bakal ngomong ke diri Bella bahwasanya maju, jangan gentar, dan cari informasi apapun itu yang bisa ngupdate value diri sendiri gitu. Jadi ikut lomba atau apapun itu gitu.
1: Kalau Zani sendiri?
2: Kalau Zani sendiri sih, Zani akan bilang kepada diri Zani 5 tahun sebelumnya ya, bahwasanya yang salah satu faktor utama sih menurut Zani sih itu menunda-nunda segala sesuatu. Misalnya kita mendapatkan sebuah tugas, itu pasti dalam diri Zani itu waktu di masa-masa 5 tahun sebelumnya itu kayak, wah ini ada tugas, nantilah, nanti dulu, dan nanti keterusan, terus sampai waktu SMA itu Zani udah memutuskan bahwasanya Zani ini harus bisa berubah nih, jangan sampai Zani ngesetak di sini aja. Zani harus bisa nih mengembangkan potensi dalam diri Zani lagi untuk menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya nih. Maka dari itu Zani di waktu SMA alhamdulillahnya nih Kak, Zani bisa berperan aktif dalam organisasi, baik itu di Rohis, PMR itu memiliki nama Paman Tama Kak. Jadi PMR SMA Negeri 3 Martapura. Dari situ memang yang paling bersejarah ya menurut Zani sih, yang paling berpengalaman banget ya menurut Zani itu di PMR Kak, karena dari PMR itulah Zani belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana cara Zani memberikan konfirmasi kepada anggota-anggota. Kebetulan Zani juga di situ menjadi ketua PMR-nya Kak di tahun 2024, 2025 ding. Di situ kami mengikuti berbagai lomba-lomba dari tingkat provinsi maupun dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Nah, dari situlah Zani bertambah termotivasi juga kak, bahwasanya untuk dapat mengembangkan lagi nih potensi dalam diri Zani.
0: Okay.
2: Dan sampailah ke titik saat ini. Okay. Bisa ikut di ajang Putra Putri Karya Lampung. Ajang kali pertama ya.
1: Langsung menang loh. Keren banget. Oke, terima kasih. Hari ini menginspirasi sekali Ahmad Muzani dan juga Bella Rayani.
3: Syafid
1: Raini.
3: Iya, Raini.
1: Nanti potong tumpeng ya, kalau salah ya. Bella Raini.
3: Raini Syafitri.
1: Syafitri, teman pro juga ya. Winner Putra Putri Karya Lampung. Ada yang ingin sampaikan lagi tuh cukup?
3: Satu untuk yang mendengar sih, untuk sahabat kita, teman terbaik kamu. Terus semangat dan jangan pantang menyerah. Ingat, hidup kita cuma sekali, bukan kucing yang bisa hidup 7 kali.
0: 9 kali malah kucing.
3: Oh, 9 kali.
1: Kok diralat sih, Mbak?
3: Ya. Oh, sorry, okay. Kak.
0: Okay.
3: Jadi terus berbuat baik. Kita enggak pernah tahu kapan kita bisa enggak ada di dunia ini lagi. Jadi terus semangat dan intinya jangan menyerah. Terima kasih.
1: Terima kasih Zani dan juga Bella udah ngobrol barengan sama Angga sore hari ini. Semoga next time bisa main lagi, bisa ngobrol lagi. Bisa seru bareng lagi gitu ya. Oke deh, nanti Ica bakal balik, teman Pro 2 tentunya nanti. Cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

berwenang, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kedua tadi Beauty and the Beat dari Justin Bieber dan Nicki Minaj. Gue agak kepreser sih sama orang di depan gue ini, jujur.
1: Kenapa sih? Kok maksud gue sore-sore seharusnya kan lebih enjoy. Malah karena itu sama siapa ditekannya maksud gue? Ayo.
0: Kayak karena gue kurang healing sih kakaknya.
1: Kurang healing?
0: Iya, kayak karena gue kurang healing jadi perasaan gue tuh kepreser terus gitu.
1: Jadi karena kurang healing, kurang melihat dunia luar, kebanyakan apa yang maksud gue?
0: Kebanyakan kuliah kayaknya, karena libur pun gue masih.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Gue nggak kuliah karena gue semester pendek.
1: Oh serius?
0: Iya.
1: Jadi ini orang lagi liburan, lagi senang-senang, tapi lo tetap ke kampus.
0: Tetap ke kampus.
1: Dengan semester pendek lo
0: bener.
1: Itu, artinya kan lo mengejar sekali sih.
0: Bener sih.
1: Mau cepet ya?
0: Mau. Sebenarnya lebih ke ngulang sih karena ini.
1: Sebenarnya nggak mau gue tanya sih. Tapi kamu sudah mention sendiri, tapi nggak ada masalah itu.

0: Dan sore ini pas banget sih Ca, menurut gue kalau lagi ngomongin tempat healing, waktu sore itu pas banget untuk kamu keluar menjelajahi dunia-dunia lain.
1: Dunia lain.
0: Masuk gak? Okay. Ngerti gak sih?
1: Ngerti kok.
0: Enggak. Kedengeran gak? Anginnya masuk. Gak usah emang. Kok bisa-bisanya pakai kipas angin depan mic saya tuh gimana sih kak? Iya kan. Gak panas.
1: Oke.
0: Kayaknya kita dingin deh. Iya kan di sini. Iya. Iya kan. Kenapa Cak? Emang kurang healing banget ya saya?
1: Iya kurang healing banget. Jadi ngomongin healing.
0: Ayo ngomongin.
1: Sebenarnya kan kita waktu sore itu singkat ya kalau buat healing mau keluar.
0: Betul.
1: Gitu. Nah kalau misalkan di tempat lu ada nggak sih kak kayak lu tuh tempat lari lu gitu, tempat healing lu kayak aduh gue cuma ada waktu 1 jam gitu sore ini gue mau healing lah gitu.
0: Tapi FYI Ca, orang-orang itu kalau mau keluar itu pasti menuju sore ke malam, ya nggak?
1: Iya
0: lu
1: sih.
0: Lu punya nggak temen yang kayak kalau misalnya keluar yuk, tapi itu jam itu dari jam 3 sampai drop, maksudnya sampai malam gitu.
1: Iya, iya sih ada beberapa yang kayak gitu. Tapi gue tim yang udah jam sholat.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Biar nggak kepotong.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ada yang ngambil kayak 3:30. Jadi kan itu selesai banget tuh, selesai sholat untuk orang-orang yang sholat gitu. Yeah. Dan sampai malam, biasanya kayak gitu Ca. Tapi emang bener waktu sore,
1: enggak.
0: Waktu sore itu emang pas banget untuk kamu healing dengan orang-orang yang pastinya pernah kan diajak jalan sore-sore gitu.
1: Nyore lah ya.
0: Nyore. Pernah kan? Nah itu waktu sore itu pas banget untuk kita healing. Kak maaf kak, kedengeran gak? Heboh ya kakaknya ya.
1: Bener.
0: Tapi pertanyaan lo tadi ada gak sih satu tempat yang misalnya gue kunjungi nih sore kalau misalnya healing dengan waktu
1: belum.
0: Pik itu apa pik itu? Pik. pandai kan pantai indah kunyit ya kalau Rido ya.
1: Bener.
0: Anyway di sini banyak banget ya orang-orangnya di studio kita sore ini
1: iya,
0: rame. Ada 4 loh di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayak ngalur ngidul ya jadinya ya. Kalau ngomongin tempat healing tadi pertanyaan lo ya, gua kemana? Sore itu pantai sih Ca.
1: Pantai.
0: Mm-mm. Apalagi kalau misalnya nyorenya sama dia gitu.
1: Aduh.
0: Dia teman-teman gua.
1: Oke. Okay.
0: Kok aduh sih? Hah? Enggak kedengeran dong. Ya enggak usah dong, simpan aja.
1: Oke. Okay. Kalau dari tempat lu, kalau lu tadi mention Pantai Kunyit ya kayak dari tempat
0: gua enggak mention Pantai Kunyit itu ya. Okay. Itu ada teman saya yang biasa ke situ.
1: Oh, biasa ke situ.
0: Gitu. Cuman lanjut.
1: Ya apa gitu, pertanyaan? Gue juga potong rambut nih.
0: Iya, gue juga potong sih.
1: Emang lagi banyak sialnya apa ya?
0: Hah? Gimana? Enggak dong.
1: Okay.
0: Ayo, lo tanya gue apa
1: tapi
0: tadi?
1: Tapi kayak kalau misal taman-taman gitu atau tempat lu jalan gitu.
0: Jogging gitu maksudnya.
1: Bisa jogging. Biasa kan emang iya.
0: Mending kata gue on mic deh biar kita campur aduk di sini. Yuk.
1: Iya,
0: halo. Enggak ya?
1: Enggak. Oke. Okay.
0: Kalau gue jalan-jalan aja gitu maksudnya.
1: Gak sempat terlalu datang.
0: Biasanya ngelilingin kota Bandar Lampung aja sih Cak. Misalnya healing.
1: Habisin bensin lah ya.
0: Betul, kayak keliling. Kata gue lo dengerin gue aja, lo ngapain dengerin orang yang on mic ya kan.
1: Iya sih, kan ke distract
0: makanya itu okay. Harus kurang-kurangin deh distract-distract kan yang ada di luar on air ini.
1: Godaan alam lain lah ya.
0: Betul, kalau misalnya jalan-jalan di kota Bandar Lampung pasti tujuan gue ke daerah Pahoman.
1: Kenapa?
0: Itu banyak banget kunjungannya gitu loh. Tempat misalnya kalau misalnya udah capek nih keliling-keliling gitu ya. Terus ya udah deh kita stay aja di satu kafe atau resto
1: okay.
0: Gitu. Kalau lo?
1: Kalau gue biasanya sering sore-sore itu ke ada namanya gue kan suka rame ya. Ini rekomendasi.
0: Rekomendasi. Oke. Di mana?
1: Ada namanya tuh Embung Kopri.
0: Apa?
1: Embung Kopri. Iya, jadi sering orang mancing juga. Jadi kalau sore itu biasa rame. Ada orang jogging, ada orang jogging,
0: okay.
1: Ada orang jualan-jualan juga gitu.
0: Oke. Okay. Jadi emang tempat buat nongki tipis kali ya.
1: Benar.
0: Karena cuma kalau maghrib udah balik gak sih?
1: Benar. Karena paling makan bakso.
0: Oh.
1: Apa Malang itu jualan di sana kan?
0: Paham.
1: Itu enak juga karena dari sana sunsetnya kelihatan juga loh di Embung.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti kan jadi rekomendasi ya untuk teman-teman yang mau keliling-keliling ya.
1: Benar.
0: untuk mau tempat baru gitu. Tapi yang bongkar pria itu sebenarnya kalau yang nggak tahu itu nggak tahu kalau misalnya masuk ke dalam gitu ya nggak sih Ca?
1: Oh benar, itu ya, karena kan memang harus masuk gang kan.
0: Betul gitu. Jadi tapi ada yang nggak tahu loh, salah satu itu gua dapat gulet. Oh ternyata di dalam ya. Tapi itu jadi rekomendasi buat kamu teman pria dua yang lagi mau lihat sunset tapi versi free ya, gratis.
1: Ya benar.
0: Ya ada di beberapa tempat yang mungkin salah satunya rekomendasi dari Ica tuh di mana Ca? Tadi
1: Bungkor Free.
0: Dan buat kamu teman pria dua kalau lagi ngomongin tentang healing atau ngomongin tempat-tempat favorit kamu buat healing, kira-kira kamu mau kemana sih? Apalagi waktu-waktu sore kayak gini, healingnya mau ke tempat favorit kamu di mana? Boleh kamu ceritain ke kita di dan kirim cerita kamu di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di mana Ca?
1: Atau di Instagram kita @pro2bdl
0: dan di @broadcastacademy.pro2. Dan yang kamu dengerin kita di aplikasi RRI Digital bisa buat kamu komen-komen, nanti kita bacain di mana sih tempat favorit kamu buat healing.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Tuhan dari Nadine Amizah Teman Pro 2. Lagu ini tuh kayak bikin kita merasa kalau misalnya semua itu akan baik-baik aja gak sih?
1: Bener.
0: Terus juga lagu ini juga kayak ngewakilin untuk, bukan untuk kekasih aja, tapi untuk orang-orang kita sayang di sekitar kita. Bener. Semoga dia baik-baik aja dan pokoknya selalu happy deh. Pokoknya untuk lagu ini tuh kayak bener-bener kalau lo denger ini di waktu-waktu rawan ya, di dini hari, Ca, lo bakal nangis kejer, kata gue sih. Lo bakal nangis kejer dan kayak langsung mikir besoknya, aduh gue mau kemana ya besok ya. Kayak gitu, kayak yang penting bikin mood gue up lagi.
1: Bener.
0: Dan ngelihat orang di sekitar lo kayak langsung kayak, ih gue sayang banget sama mereka.
1: Lagu yang kayak bikin ngerasa kita dipeluk gitu loh.
0: Betul, bener-bener. Tapi lagu Nadine apa sih yang gagal gitu, bener, maksud gue. Gak ada yang gagal lagu, bener, Nadine deh. Mau judulnya cegil apa gimana, perempuan-perempuan gila dan lainnya tuh kayak pokoknya ngewakilin banget. Dan lagu-lagu Nadine tuh pas banget kalau kamu puterin pas lagi jalan sore, bener, gitu kan.
1: Pas lagi nongkrong sore doang, kayak lagi makan sambil makan bakso.
0: Betul. Tapi mending ngobrol sih kalau makan bakso daripada dengerin. Nggak nangis ini.
1: Kan kalau sendiri kan kayak aduh ngobrol sama siapa ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Udah pakai headphone, makan bakso,
0: betul,
1: sambil dengerin berbagi Tuhan.
0: Betul. Gitu. Dan nomor 2 ini udah banyak banget cerita dan rekomendasi tempat healing favorit versi Teman Pro 2 ya. Ya udah masuk di WhatsApp dan dimasuk di Instagram juga ini Teman Pro 2. Dan ini ada di WhatsApp 0896 sekian. Selamat sore kakak-kakak, katanya. Lagi ngomongin tempat healing, pas banget nih aku sore ini bakal healing sama jujur HTS-an aku.
1: Aduh.
0: Nah, kok HTS-an?
1: Sekarang tuh masih HTS-an.
0: Kok iya kak, jangan berantem ya pulangnya. Takutnya disuruh split bill. Aduh. Iko, Marco malah dihujat sih. Lanjut deh.
1: Okay.
0: Sama HTS-an aku. Sore ini aku mau jujur nongki-nongki tipis aja di daerah Pahoman, karena emang ini daerah yang menurut aku sunsetannya tuh oke banget gitu. Apalagi kalau lagi sama HTS-annya ya, kata dia. Masih di dimension HTS-annya,
1: iya,
0: ya. Dan menurut aku untuk tempat-tempat healing favorit aku itu pasti daerah Pahoman sih, apalagi untuk kayak bermotoran aja gitu sama dia, kayak ngabisin waktu aja. Oke kak, terima kasih.
1: Berarti masih daerah Pahoman juga ya?
0: Masih daerah Pahoman, berarti seperti kata gue tadi.
1: Yang dilihat tuh daerah-daerah perkotaannya gitu ya, orang-orang.
0: Betul.
1: Di jalan.
0: Tapi gak perkotaan juga sih, ada yang daerah-daerah lain mungkin ya. Tapi ini rata-rata orang-orang kalau lu lihat deh, rame kan Pahoman.
1: Bener sih.
0: Karena emang mereka cuma muter-muter dan ngeliatin sunset sore itu tuh seru loh, Ca.
1: Tapi ada lagi nih kak.
0: Coba.
1: Dari 0895-7695 sekian katanya. Halo kak, aku punya nih rekomendasi tempat yang pasti semua orang setuju, katanya.
0: Apa tuh?
1: Aku biasanya sama teman-teman aku kalau sore-sore jogging atau nongki santai di Itera.
0: Masuk.
1: Bener sih, karena di Itera selain embungnya ada taman raya itu juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, ada taman raya, tempat labirin-labirin gitu.
1: Bener, bisa sepedaan juga di sana.
0: Iya lagi, itu bisa banget sih buat kamu yang lagi stres, pengennya yang kayak ngelihat yang hijau-hijau. Bener. Dan yang mungkin lagi cari jodoh juga bisa di situ kali ya. Karena rame banget.
1: Oh iya, benar sih.
0: Karena rame banget.
1: Apalagi waktu zaman-zaman ada yang bunga-bunga itu, yang kebun bunga itu.
0: Oh iya iya.
1: Itu kan
0: iya,
1: rame banget ya.
0: Asli itu rame banget. Pokoknya banyak banget ya tempat-tempat yang perlu dikunjungi di daerah Bandar Lampung ini. Bener. Dan Temurudo udah ngasih rekomendasi-rekomendasinya yang menurut kita kejangkau sih.
1: Iya, kejangkau dan gak perlu ngeluarin duit banget gitu loh.
0: Betul, kayak yang
1: cocok
0: penting
1: untuk akhir bulan lah.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kayak mau nongki-nongki ngobrol aja. Sebenarnya kayak ngobrol tipis aja, yang penting masalahnya keluar.
1: Benar.
0: Gitu. Kayak yang penting keluar deh isi hati ini gitu kan. Dan terima kasih deh buat teman-teman berdua yang udah kirim-kirim yang lain-lain juga ya. Udah ngirim cerita-cerita dan mungkin sore ini kamu lagi healing sama temen kamu atau HTSN kamu. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu yang enak buat keliling-keliling Bandar Lampung deh.
1: Oke. Okay.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang. Now, you're listening to 92.5 FM.

0: 92,5 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih udah menemani kita sore hari ini.
1: Ya betul, dan Teh Hijau dari Tulus, dari lagu terakhir buat kamu. Dan terima kasih buat kamu yang udah dengerin kita sore ini. Terakhir dari kita, Let's Divide, Share, Express Your Willingness Only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: And now bye, bye. Pro 2.

dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

9,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore hari ini kamu bakal temenin sama gue DJ Ziva dan juga DJ Kala yang akan nemenin kalian selama 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, only di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, that was coming from Gadis Sampul by Hi-Fi, teman Padu. Walaupun kita bukan Gadis Sampul nih, tapi, Gadis Sampul.
1: Yes, tapi kita, after all kita tetap gadis ya, Zir.
0: Iya, dan kita bakal ngasih tahu kamu berbagai info menarik, teman Padu.
1: Apa tuh, Zir?
0: Mulai dari yang pertama ya, ada nutritional yeast, bumbu gurih dengan rasa mirip keju.
1: Wow, menarik ya, Ziva. Dan selanjutnya ada dari Health, yaitu vaksin Bioti CV untuk tekan kasus tifoid. Dan yang terakhir masih dari Fashion, yaitu perpaduan warna kunci tampil expensive look. Dan semua itu bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Welcome back to Duo Gadis.
0: Tapi Ziva pengen loh jadi gadis sampul. Kalau misal bisa, kalau bisa, apa mau nggak sih? Kayak tertarik gitu nggak sih?
1: Gue gadis sampul ya. Gadis sampul itu dikhususkan untuk anak SMA atau masih yang agak dewasa bisa dikit.
0: Agak dewasa bisa dikit ya gitu ya sih. Tapi kayak seru gitu nggak sih? Kayak cewek-cewek ciwi-ciwi gitu kan, cantik-cantik pula.
1: Jadi tuh karena cantik gitu kan?
0: Bukan karena cantik sih sebenarnya.
1: Bukan cantik wajahnya aja, tapi juga dari
0: kepribadiannya.
1: Benar.
0: Kayak kita.
1: Contohnya kayak kita ya, teman Pro 2.
0: Alhamdulillah. Apa? Insya Allah. By the way, udah lama nih nggak ketemu kalau sekitar 2 minggu, seminggu. Gimana
1: kayaknya seminggu ya, Zif ya. Dan untuk kabar agak baik tapi nggak baik gitu ya.
0: Kenapa tuh?
1: Mixed feeling gitu ya, Zif.
0: Masih dengan konteksnya sama.
1: Mungkin masih gitu kan.
0: Waduh.
1: Jadi agak terbata-bata gitu ya, teman Pro 2.
0: Kalau Ziva gak ditanya nih.
1: Oh iya, kalau Ziva gimana, Ziv? Kabarnya nih minggu ini.
0: Minggu ini sih baru masuk ini ya, apa, sekolah gitu. Dan kebetulan ini Jumat pertama di minggu ini. Terus kayak seru banget gitu. Soalnya kan alhamdulillah minggu ini belum banyak belajar.
1: Masih, kalau awal minggu tuh masih jam kos gak sih?
0: Iya, masih banyak jam kos. Jadi masih bisa have fun. Nonton bareng, denger musik bareng gitu kan.
1: Padahal kan ini udah bareng. Termasuk agit ya, Zif?
0: Iya, agit, tapi masih fase awal ya, belum fase yang serius agit gitu kan.
1: Nah, soalnya kalau ngomongin agit nih ya, Zif, gue kan punya adik kelas nih. Adik kelas gue nih lumayan deket lah gitu sama gue. Dan dia tuh semalam tuh nge-DM gue. Kayak dia udah nanya di tahap kayak, "Kak, ada buku gak kepake gak? Gue minjem dong, gue mau belajar TKA," katanya gitu.
0: Waduh, kayaknya para agit pun merasakan hal itu ya nanti ya.
1: Mungkin.
0: Karena emang penting banget sih.
1: Iya, jadi tapi dia apa ya, prepare duluan gitu, Zir.
0: Prepare duluan. Dia kelas 11, 12?
1: 12, sama kayak lo.
0: Sama kayak gue. Tapi emang sedini mungkin sih menurut gue kayak belajar gitu. Tapi jangan kayak balita pun udah belajar.
1: Capek ya.
0: SMA nih, teman perdua. By the way, teman perdua nih, apa kabarnya nih ya? Kalau kamu ada cerita menarik atau tentang asmara, keluarga atau apapun lah, bisa banget ceritain ke kita. Di mana, Kak?
1: Di WhatsApp kita di 08117208925. Atau di mana, Zip?
0: Di Instagram kita di @searcherperdua.
1: Kita tungguin ya.

dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Yes, that was coming from Yummy by Justin Bieber, teman berdua. Enak banget ya lagunya, kala kayak membayangin, jadi membayangin makanan yang yummy-yummy gak nih?
1: Karena ada pronounce itu yummy ya, Zero. Okay, you got a yummy, yummy, yummy, yummy.
0: Okay, enough. Kalau Ziva jadi kepikiran makanan.
1: Salah satunya?
0: Salah satunya karena Ziva tuh bukan tipe orang yang sweet tooth gitu, jadi sukanya yang gurih, asin gitu.
1: Ih, sama deh, lebih suka yang gurih daripada manis. Karena kalau kalau menurut gue, kalau manis itu bikin sakit kepala.
0: Kalau gue sih apa ya, kayak taste-nya aja sih. Kalau kebanyakan manis tuh gue jadi kayak lebih gampang enek gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kayak kalau dikit pun gue masih suka.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kebanyakan tuh yang gak suka. Jadi gue lebih prefer makanan yang gurih nih. Tapi lo tau gak kal?
1: Apa?
0: Kalau ada ini nih inovasi baru bahwa penyedap yang bisa buat bumbu gurih itu rasanya mirip keju.
1: Hmm, apa tuh Ziv?
0: Nutritional yeast.
1: Nutritional yeast.
0: Iya.
1: Gue baru denger jujur.
0: Ini tuh ada kayak ragi inaktif dari spesies. Ini spesiesnya namanya biologi banget ya.
1: Agak susah ya Ziv kayaknya.
0: Sorry teman-teman dulu kalau ada salah pronunciation ya. Yaitu Saccharomyces cerevisiae.
1: Wow.
0: Yang telah dinonaktifkan melalui pemanasan dan digunakan sebagai penyedap makanan.
1: Bukan
0: untuk fermentasi, jadi sebagai penyedap gitu.
1: Gue pernah dengar yang spesies Saccharomyces itu tadi. Itu waktu gue zaman-zaman SMA awal deh. Kayak pelajaran IPA
0: ya?
1: Sih? Iya benar.
0: Biologi.
1: Dan gue dengar-dengar bahan ini juga itu dia tuh punya cita rasa gurih. Kan kata lo tadi mirip rasa keju.
0: Mirip keju.
1: Itu tuh apa ya, ngejadiin dia tuh kayak alternatif populer bagi sebagian besar orang yang vegetarian, Ziv.
0: Yang gak mengonsumsi produk susu gitu, maksudnya alergi mungkin ya.
1: Dan nutritional yeast ini itu juga tersedia dalam bentuk serpihan kayak flakes. Oh, mungkin kayak bubuk, butiran halus. Dan itu juga tuh dapat langsung ditaburin ke berbagai macam makanan. Kayak misal popcorn, pasta, salad, bahkan sup, Ziv.
0: Kalau nasi bisa gak?
1: Kayaknya bisa, cuman bisa. Agak asing gitu ya rasanya ya. Mirip kalau misalkan di
0: nasi keju,
1: geprek
0: keju, nasi keju.
1: Geprek gak sih? Kalau nasi jujur agak asing banget tuh. Janggal. Yes, benar.
0: Keju bisa dijadiin dalam saus itu, tapi gak ngubah cita rasa utama hidangannya. Jadi kayak pelengkap, bener-bener pelengkap ya kan, Kal?
1: Kayaknya kalau misalkan dipaduin sama pasta itu kayaknya enak gak sih? Soalnya kan emang banyak tuh, misal spaghetti atau pasta-pasta gitu kan, kalau pakai keju tuh creamy kan?
0: Iya, jadi langsung creamy gitu kan, gak perlu banyak-banyak bumbu. Langsung pakai ini aja langsung creamy gitu. Nah, ini juga makin meningkat ya teman berdua, seiring dengan tren memasak di rumah dan perkembangan pola makan, yaitu tersedia di platform marketplace gitu.
1: Jadi emang udah dijual belikan di pasaran umum ya Ziv ya?
0: Iya, jadi pengen gitu kayak pulang ini masak gitu kan, tapi gak ada bahannya, gimana ya?
1: Kayaknya kalau di supermarket udah ada belum ya?
0: Gak tahu deh, cari-cari dulu kali ya.
1: Boleh. I can tell you've been crying.

Salam Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, saat ini kami akan sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: That was coming from Our Suki by Candice Addis, teman perdua. Ya, kalau dengerin lagu ini tuh vibesnya sedih gitu ya, Ziva.
1: Karena kayak ngejaga gitu ya.
0: Iya. Hours to keep gitu kan. Dan gue merasa kalau misalkan lagu ini tuh nemenin gue di masa-masa SMA akhir.
1: Karena emang boomingnya pas zaman lo.
0: Iya, zaman gue gitu ya. Dan itu tuh menurut gue zaman-zaman paling apa ya, paling susah, paling perjuangan gitu deh.
1: Gue sampai
0: ya sampai pernah di face sakit, demam, dan gue tuh ngerasa kayak down gitu, Zif.
1: Emang parah banget sih. Walaupun gue belum ngejar PTN gitu kan, tapi ngelihat konten-konten TikTok gitu kan, fase apa yang gak pernah bakal lo lupain, fase ngejar PTN.
0: Yes, fase-fase agit tuh ya, yang pastinya ya kan, Zif.
1: Kayaknya sulit ya, kayak ngebayanginnya kayaknya capek gitu kan, ngebayanginnya.
0: Pasti.
1: Sampai kalau pas lo sakit ya?
0: Gue sempet sakit demam, batuk pilek, segala macem deh. Dan
1: demam apa?
0: Demam itu ya gue ngerasa kayak mungkin karena banyak kegiatan ya, Zif. Jadi tuh demamnya tuh disebabin karena gue terlalu banyak kegiatan. Gue pulang malam, gue belajar, kayak gitu.
1: Tapi ada kabar gembira nih, Kal, tentang demam ya.
0: Kenapa
1: itu
0: tuh?
1: Kan tahu kan demam tifoid?
0: Tahu.
1: Demam yang buat kayak abis keracunan makanan, bukan keracunan sih, pokoknya karena makanan gitu kan. Buat diare.
0: Itu tuh disebabin sama gara-gara kuman gak sih, Zif?
1: Iya, salmonella gitu.
0: Yes, benar gitu. Dan kabar baiknya apa nih, Zif?
1: Ini tuh Bio Farma itu meluncurkan vaksin Bio TCV untuk tekan kasus tifoid.
0: Wow. Berarti itu salah satu inovasi ya, Zif, dari dalam bangsa ya. Dan yang gue tahu itu Indonesia kan mencatat prevalensi penyakit tifoid itu mencapai 1,6% nih dari total jumlah populasi penduduk kita nih. Dan angka kejadian kasus infeksi bakteri ini tuh diperkirakan menyentuh 148,7 per 1000 orang di wilayah nasional.
1: 100 orang. Tapi emang banyak banget sih. Itu kayak ngebuktiin bahwa emang kita tuh harus ngejaga pola makanan kita ya kan, Kak.
0: Yeah.
1: Jaga banget supaya enggak kena demam tifoid ini. Nah, untungnya nih direktur utama PT Bio Farma, Syadik Akasya, itu menjelaskan bahwa penyakit tifoid itu jadi tantangan kesehatan. Peluncurannya itu dilakukan dalam pameran kesehatan di Jakarta Kamis kemarin, Kal, tanggal 15 Januari 2026.
0: Ya, meskipun udah lewat ya, Zif.

0: tanggalnya, tapi kita juga ngasih tahu ke teman Pro2 kalau misalkan vaksin baru ini emang sangat mungkin sangat membantu ya, nantinya
1: sangat
0: akan
1: dong.
0: Sangat helpful gitu
1: untuk para masyarakat yang terkena demam tifoid ini, ya kan. Nah, pemerintah Indonesia itu terus berkolaborasi ya dengan akademisi dan industri obat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
0: Dan juga kan Bio Farma ini kan menghadirkan Bio TCV ini sebagai bagian dari kontribusi ya dalam dukung pencegahan demam tifoid tadi. Itu juga kan sekaligus mempertahankan kesehatan nasional.
1: Yes. Nah, by the way, teman Pro2, selain Bio Farma ya, ini juga diikutin dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mendampingi proses uji klinis untuk menjamin produknya itu, produk vaksinnya itu bagus, aman gitu. Jadi emang udah jempol lah ini programnya.
0: Karena banyak kolaborasi tadi, jadi vaksinnya itu udah terjamin pastinya sih.
1: Jadi kita gak perlu takut-takut nih mau makan ini, mau makan itu gitu.
0: Asal kita udah vaksin, kita hidup bersih, dan kita melakukan kegiatan yang positif, kita bakal jauh-jauh dari
1: apa? Dari kuman.

0: Dance ya teman berdua itu dari Thank You Next by Ariana Grande ya. Emang salah satu lagu fun yang elegan gitu kalau menurut si Pasih ya.
1: Karena Thank You Next dan itu tuh kayak apa ya, menggambarkan dia berterima kasih kepada
0: masa lalu.
1: Yes, yang ada di lalu-lalu gitu.
0: Dan dia bersiap menerima orang baru.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak enggak usah marah-marah terus, tapi caranya elegan gitu.
1: Benar. Ini ada mata-mata side eyes guys di depan kita.
0: By the way, kalau elegan versi Kala tuh apa?
1: Menurut jangan. Enggak ya guys, itu outside. Balik lagi ke topik, menurut gue apa tadi sih? Gue lupa.
0: Elegan versi Kala.
1: Elegan versi gue tuh tampilan look yang clean.
0: Jadi lebih ke fashion ya.
1: Yes, gue karena menurut gue kalau elegan itu kan dilihatnya awal tuh first impression dari penampilan ya,
0: dari
1: look gitu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan kita looknya aja kurang rapi atau kayak kurang enak dipandang, gimana kita mau nilai yang lain-lain gitu?
0: Kalau menurut Kala, yang tampil elegan itu perlu nggak sih kayak bajunya tuh kayak bermerek, branded gitu?
1: Menurut gue itu tuh depends on personnya sih, kayak tergantung kalau misalkan orang itu bisa apa ya, menyesuaikan tempat, menyesuaikan apa pakaian yang dia pakai. Even itu pakaian itu nggak ada brand atau kayak cuman barang, barang-barang yang apa ya, affordable gitu. Tapi kalau dia itu pinter mix and match, atau kayak dia tuh pokoknya dia pinter dalam apa ya, ngeganti vibes, itu tuh bakal kelihatan kece, cakep,
0: ya,
1: elegan juga.
0: Kayak kreatif juga kan.
1: Nah,
0: kuncinya itu ada pada pemilihan kombinasi warnanya nih teman perdua. Bahkan fashion stylist nih ya, itu tuh setuju kalau perpaduan warna itu emang perannya penting banget nih untuk menciptakan kesan expensive look.
1: Bener sih Zif, soalnya kan selama gue hidup ya, kan gue sudah menjalani yang namanya trial error tuh kan, tentang
0: selama apa sih hidupnya?
1: Kebetulan baru 19 tahun ya. Jadi tuh kan setiap mau keluar, khususnya kalau kita misal mau ngafe cantik kan, kita pasti ada trial OOTD gak sih?
0: Iya malam ya, ya kan.
1: Dan itu kan apa ya, maduin tentang warna, terus juga aksesoris.
0: Kala sendiri sukanya kayak warna apa? Kayak earth tone kah? Clean gitu kah? Atau apa?
1: Kalau suka sih gue banyak ya, jujur. Mulai dari clean, tapi gue juga suka earth tone. Dan gue tuh suka banget warna putih dan beige nih Zif.
0: Ya itu netral sih. Terus ya kan? Kayak anti gagal gitu gak sih warna-warnanya?
1: Kayak bisa dipadu cocok ke outfit manapun. Misal baju gue udah beige gitu kan, berarti jilbab gue tuh putih gitu. Atau warna-warna yang masuk semua gitu di outfit beige gue tuh.
0: Nah teman perdua, biar makin kelihatan mewah nih ya, Zifa mau rekomenin kalau kamu pakai putih dan beige gitu, kamu tambahin aksesoris yang nuansanya itu emas.
1: Yes, gold gitu kan sih.
0: Iya, itu masuk sih.
1: Soalnya kalau misalkan kan gue tuh kebetulan suka pakai gelang tuh warna silver. Dan kadang kalau pakai putih itu tuh gue ngerasa mati gitu loh. Ya kan?
0: Iya, kayak udah banyak putihnya gitu gak sih? Jadi kita perlu butuh yang bisa ningkatin exposure-nya gitu kan.
1: Iya, exposure warna ya Zif ya.
0: Nah,
1: dan
0: yang kedua apa nih Kal? Kalau Zifa ya, Zifa itu navy dan putih.
1: Kenapa tuh Zif? Gue sering deh beberapa kali lihat lo itu pakai warna navy.
0: Karena kayak elegan gitu juga, kayak alternatif gitu loh. Bisa dipaduin sama warna putih, terus kayak bikin penampilan itu seger.
1: Dan kalau gue notice ya, di kulit yang misal cool tone atau natural to cool, itu tuh bagus tau Zif. Karena apa ya, bikin kulit tuh kelihatan lebih cerah ya kan.
0: Dan yang ketiga nih menurut Zifa nih ya, tak lain dan tak bukan putih dan hitam.
1: Putih dan hitam,
0: kombinasi
1: itu sih itu andalan ya. Kebetulan nih,
0: sekarang
1: iya kan. Gue juga pakai nih putih garis-garis hitam dan berdua. Dan gue ngerasa kalau putih dan hitam itu perpaduan paling basic. Karena misal kita misal lagi lamaran kerja, interview, atau misal ada acara formal, itu pasti selalu dipadukan dengan warna hitam dan putih kan Zif.
0: Iya, karena dengan apapun itu tuh bisa dipadukan gak sih, Kal?
1: Iya.
0: Kayak kita kalau bingung mau apa gitu kan, hitam dan putih.
1: Dan selanjutnya ya teman Pradua, warna selanjutnya itu ada burgundy dan hitam. Jujur gue agak asing sih sama warna burgundy.
0: Gue jarang juga sih.
1: Iya kan?
0: Itu. Tapi emang elegan, jujur gue ngeliat orang-orang
1: Karena burgundy itu lebih mirip ke merah, merah anggur gitu. Jadi dia kesannya tuh bold gitu sih.
0: Kayak glamour,
1: misterius. Oh gue suka deh gitu lihat kan? Itu tuh di outfit cewek-cewek yang nongkrongnya itu di
0: dinner.
1: Yes,
0: dinner gak sih?
1: Iya benar,
0: ya kan? Pokoknya makan malam gitu, itu sumpah kelihatannya kayak kayak misterius, kayak eksklusif gitu loh.
1: Terus apalagi postingan mereka tuh dipadukan sama music-music yang elegan juga. Dan terakhir nih Azif, warna yang menurut gue cocok itu tuh ada di olive and beige.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut gue olive itu kan lebih ke hijau. Tapi hijaunya tuh gak pasaran, Zif. Gak yang mentereng neon gitu, enggak. Jadi menurut gue itu tuh bagus dicocokin sama beige yang kesannya tuh udah kalem.
0: Jadi kayak elegan juga ya.
1: Iya, walaupun warna olive itu akhir-akhir ini banyak dipakai orang buat ngejokes ya. Tapi after all, di kesampingan dengan yang tadi itu, warna olive tuh emang bagus untuk outfit kita kalau misalkan cewek-cewek yang soft gitu.
0: Dan teman Pradua, apapun warnanya tuh ya, kamu selalu bisa mix and match biar terasa lebih bagus. Olive pun bisa gitu, asal bukan olive oil aja yang dipakai.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: That was coming from Rattles version by Taylor Swift, teman perdua. Waktunya DJ Ziva dan juga DJ Kala pamit dari pendengaran kamu. Makasih untuk teman perdua yang udah request, titip salam dan juga cerita-cerita ke Ziva dan juga Kala.
1: Dan terakhir dari kita, was Ziva sharing expressnya wellness with perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di perdua dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Kala,
0: Ziva,
1: Burning Red. Sekali di udara, tetap di udara. Bye.

0: ceria.
1: Trailer terbaru ini menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menampilkan beberapa cuplikan yang memperlihatkan Manon sedang berlatih atau sekedar berinteraksi dengan anggota Cat's Eye lainnya.
2: Info Pro 2.
1: Film biopik Michael Jackson, Michael, resmi menembus pendapatan global 1 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah di box office, menjadikannya film pertama Lionsgate yang mencapai pencapaian tersebut sekaligus film kedua pada tahun 2026 yang berhasil melampaui angka tersebut. Sebelumnya, Michael telah mencatat sejarah dengan menggeser Bohemian Rhapsody sebagai film biopik musik terlaris, sebelum kemudian melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa.
2: Info Pro 2.
1: FIFA resmi mengumumkan jajaran bintang yang akan tampil di closing ceremony Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan final dimulai, sementara Nicole Scherzinger, Laura Pausini, dan juga Robbie Williams juga akan dijadwalkan tampil. Setelah upacara penutupan, para penggemar juga akan disuguhkan halftime show yang akan menampilkan BTS, Justin Bieber, Madonna, dan juga Shakira sebagai penampil utama dengan arahan kreatif dari vokalis Coldplay, Chris Martin.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes. Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya. Karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Back to MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini tentunya, teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik Kak banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya.
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa, yang penting kan syuting, tetap judulnya adalah syuting, iya kan?
1: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
1: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang itu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di Pedia platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit. Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Okay. Tidak cuma ngomong aja.
0: Benar, ada dasarnya setidaknya,
1: ada dasarnya
0: lah ya.
1: Betul.
0: Benar-benar, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan?
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar. Okay. Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Ruth gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut tanya orang,
0: bener.
1: Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku ngerasa
0: bener.
1: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Benar-benar.
1: Ya just don't be shy kayak.
0: Dan bisa. Benar. Maksudnya kita awal awam juga gitu kan, sebagai orang baru mungkin ya nggak ada salahnya untuk belajar, nggak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang, mau jalan kaki, mau workout di rumah aja, start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Benar. Tapi kan kayak gitu, yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Okay.
1: Jadi kayak punya patokannya siapa. Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar. Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak aku kalau mereka bisa, aku bisa juga gitu.
0: Oh, gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya, betul.
0: Benar.
1: Harus sih punya goals
0: menurutku. Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh gak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya, kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Iya benar.
1: Apalagi gitu kan, kita juga kalau di apa weight lift gitu, itu kan juga harus pakai core. Core-nya juga dilatih. Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga ya sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak. Karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih. Diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti ya.
1: Oh iya udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, Pak. Persis loh.
1: Udah lama banget.
0: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman dulu FM ada yang tahu.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
0: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J. Yeah. Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming gitu kan.
1: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum naik waktu itu yang Now I Know sama sekarang. Iya, It's Only Me itu masih baru rilis.
0: Yeah.
1: Dan dia masih promo-promo di TikTok-nya juga.
0: Benar.
1: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
0: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa teman seperjuangan gitu ya.
1: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga. Diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
0: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu kan, dari maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan.
1: Iya.
0: Emang inspirasinya random banget sih.
1: Iya, Caleb.
0: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
1: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita ya kan, kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
0: Bener.
1: Kayak karena kita bekerja dalam satu tim mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul

0: Aduh.
1: Banyak yang relate atau?
0: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal tak ingin salahkan cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta,
1: yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: benar
1: sama?
0: Benar sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga, sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Benar.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan.
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken. Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Benar sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
0: Benar sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan, orang yang diselingkuhin.
1: Berantem gitu.
0: Benar. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance
1: karena ya, sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbaru aja.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
0: oh,
1: itu
0: cinta.
1: Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Rasa jatuh cintanya
0: pertama, butterfly pertama, era gimana? Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mudah mulai masuk ke fase yang serius.
0: Okay.
1: Di mana kayak oh iya, gua akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gua selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow. Oke, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
0: Keseriusan cinta.
1: Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius. Bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Itu dia. Tapi itu nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi menurut Karut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya, mau itu juga. Oh, kayak kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
0: Yes.
1: Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul. Malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, okay, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya, dari Ruth Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, gimana?
0: Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget. Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya juga. Secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Pas recording.
1: Iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan itu meringkuk gitu.
0: Bener. Cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan.
0: Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi, iya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya,
1: yang adalah.
0: Benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara
0: Abi
1: dan
0: ya?
1: Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu.
1: Single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Seru.
0: Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, seneng aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibesnya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana? Nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh enggak rasanya.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibesnya kayak gitu, kayak diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya, okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar, oke.
1: Okay. Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston, pasti.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Mariah Carey, terus Coccoli.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Pagi kemarin film biopik juga naik banget.
1: Iya iya, pas biopiknya naik, bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman produser semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang seperti tadi katanya. Bener. Ada pengen galau. Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan. Pasti nangis juga sih. Iya kan? Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa, dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kah di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk ingin tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Passion Vibe Channel.
0: Oke.
1: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di-request lagu-laguku.
0: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat single-nya dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Editama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: masalah, Rudu RR di Bandar Lampung, teman, tolak kalkan. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RM Lamong, teman-teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, kali ini kalian dibakarnya bareng gue, Imel Haris dan
1: Iqbal Farezi nemenin kamu, teman Pro 2.
2: Dan hai, gue Marta Dilar.
0: Ya, pokoknya kalian bakalan nemenin bareng kita dari jam 8 sampai jam 10 malam hanya di Dapur Musik, Daftar Putar Musisi.

0: Eli Golding on my mind, teman perdua, jadi lagu pembuka kita di Jumat ini. Wow.
1: Yo, yo,
2: yeah.
1: Yo.
2: Selamat malam teman perdua di Jumat malam ya, barengan sama Marta Dilar,
0: sama Iqbal Fahrezi
1: dan Ibnu Haris.
0: Nah, okay. Biasanya kalau udah bertiga gini kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru-seru.
2: Seru, karena kita ramean.
1: Apa tuh serunya?
0: Serunya biasanya kalau bertiga kan stigma orang itu kalau bertiga itu pasti kayak lu jangan bertiga, satunya
2: okay. Satunya setan okay. Gitu. Tapi kali ini enggak gitu ya. Tapi kali ini enggak gitu teman pro 2, karena kita bertiga ya sebenarnya seru-seruan buat kasih informasi seputar musik dan juga ada pilihan lagu dan musisi terbaik di minggu ini ya Baldo.
0: Bener.
2: Ya.
0: Kita enggak bakal ngasih tau sekarang
2: tapi nanti.
0: Kita kasih taunya nanti. Yes. Kita mending sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu kan. Betul. Kita udah lama banget enggak ketemu nih.
2: Kita say hi dulu, tanya kabar ya.
0: Lu enggak menanya kabar gua gitu, Riz. Gua kan habis dari luar kota nih.
2: Okay, benar.
1: Bal, ngomong-ngomong kemarin kayak lu kemarin safar tuh.
0: Bagus tuh, bagus
2: ini. Oke sih ini
0: Bang, kayaknya kemarin safar tuh.
2: Ini tujuan lo kayaknya, Bal.
0: Iya.
2: Sampai ke mention nih kayaknya.
0: Gua kebetulan kemarin abis dari luar kota, gua ya biasalah namanya juga orang have ya.
2: Namanya juga Gen Z ya, kayaknya banyak gitu kan side jobnya gitu kan, selain jadi announcer, jadi penyiar, ada juga nih teman Pro 2 ternyata Iqbal ya.
0: Iya.
2: Tapi gimana, seru enggak kemarin tripnya?
0: Kalau di rate 1-10 sih 11 ya.
2: 11. Oh, berarti seru banget. Caps lock-nya seru banget gitu. Seru banget.
0: Ini kan banyak kampus-kampus yang udah mulai libur, terus banyak juga yang udah masuk juga
1: KKN.
0: Itu penyiar dinas kita KKN.
2: Oh, benar ada salah satu penyiar kita yang lagi KKN juga.
0: Siapa coba?
2: Kayaknya gak tahu nih, B6 nih soalnya nih, gak tahu nih, jadi belum tahu banyak ya. Tapi kalau misalkan misalkan kita lagi ngomongin KKN ya sama magang, itu kan sebenarnya mereka kan gak fokus di situ aja, maksudnya punya waktu luang gitu kan ya. Biasanya gitu kan, kalau misal KKN gitu, yang lu udah pernah KKN belum sih?
1: Belum sih.
2: Belum, berarti baru gua.
1: Kemarin gap year soalnya, telat gua masuk.
2: Oke. Tapi kalau misalkan gua ya dulu waktu KKN tuh biasanya malam-malam kayak gini tuh lagi kosong nih gitu kan. Jadi mungkin aja ada yang sekarang lagi dengerin kita bertiga gitu kan ya. Betul. Mungkin ya kalau misalkan kamu lagi pengen banget ya tahu lagu-lagu baru ya dari musisi-musisi yang mungkin belum pernah kamu denger, cocok banget dengerin kita nanti sampai habis pasti.
0: Benar. Pokoknya tetap dengerin kita di Dapur Musik.
2: Dapur Putar Musisi Terbaik.

kanthler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Yo teman berdua, we are comeback ya, bersama kita lagi nih bertiga nih. Ada gue Ibnu Haris,
1: gue Marta Dila,
2: dan Iqbal Fahrezi.
0: Ngomongin masalah rekomendasi lagu nih, gimana menurut kalian?
2: Kalau ngomongin soal lagu nih, kebetulan kan kita lagi sama duta lagu Indonesia nih, ada Marta di sini.
1: Melipir deh kayaknya gue.
2: Aduh, tapi kalau gue tuh biasanya kalau gue pribadi nih, kalau lagi dengerin lagu atau pengen nyari lagu baru nih buat nyantai-nyantai, itu biasanya kalau di momen gue lagi sendiri, di momen sendiri nih, terus kayak pengen produktif di kamar, nah biasanya di situ tuh gue explore lagu, nyari-nyari lagu. Kalau kalian gimana?
1: Cewek dulu ya.
2: Ladies first.
1: Oke. Kalau gue biasanya cari-cari lagu baru tuh jujur dari sosial media aja, apa yang lewat di homepage gue gitu. Terus misalkan asik ya lagu ini gitu, kayak enak ya, ya gue cari gitu kan di platform musik gitu sih kalau gue.
0: Kalau dari gue ya, dari gue pribadi ya, kalau gue semisal lagi sakit hati kadang tuh.
2: Oh, nyari yang relate.
0: Gitu. Gue lagi olahraga kadang tuh. Biasanya kalau gue lagi olahraga, gue tuh dengerin musik yang bener-bener ngepacu gue. Wah, ini yang upbeat banget nih pokoknya.
2: Contoh,
0: pokoknya
2: kalau Kicau Mania. Kicau Mania.
1: Seru sih kalau buat olahraga. Kicau Mania semangat loh ya.
2: Nggak bohong, dia waktu itu bilang, kata dia, gue kalau nyari lagu baru biasanya dapat dari mimpi, kata dia.
1: Oh, kayak ini, kayak wangsit gitu.
2: Masih nyari dari mimpi. Nah, kalau teman pro 2 biasanya dapat lagu baru dari mana lagi kalau bukan dari dapur musik. Iya, that's why. Kita masuk ke segmen pertama kita, yaitu
1: peserta dapur musik. Musisi punya cerita. 3 karya terbaik. Peserta dapur musik. Oke, welcome ya di segmen pertama kita di peserta dapur musik.
2: Yes. Kayak biasanya kita tuh punya 3 peserta yang bakal kita adu lah ibaratnya.
1: Betul. Yang bakal kita bisa dibilang compare juga ya, mungkin dari segi musik kan mereka berbeda ya.
2: Wajib.
1: Betul. Jadi ini mungkin bisa jadi preferensi baru buat teman pro 2 yang mungkin tanya dengerinnya itu aja, terus kita kasih peserta dapur musik yang dari genre beda. Gitu.
2: Benar. Makanya kalau dari gue sendiri nih, gue sebagai anak bola abis nih, abol.
1: Oke.
2: Anak bola abis. Sekarang kebetulan, aduh sedih banget, gue Inggris gue kalah.
1: Ya.
0: Berarti Gildan kemarin dukung Inggris dong ya?
2: Inggris gue gila. Tadinya Indonesia sebenarnya, Indonesia nggak lolos.
1: Iya, Indonesia belum ya. Gitu. Tapi jadi gimana hari lo saat itu?
2: Hari gue saat itu pas Inggris kalah nih.
1: Bad day ya.
2: Bad day. Iya dong. Semua meme Inggris itu pasti masuk ke DM Instagram gue, TikTok, semuanya masuk di situ.
1: Betul.
2: Nah, makanya gue mau rekomendasiin lagu yang lagi jadi anthemnya ultras-ultrasnya Inggris nih kalau lagi ini.
0: Apa
2: lagi
0: aja tuh, Bal?
2: Ada dari Wonderwall-nya Oasis.
1: Oke.
2: Tahu gak nih? Because maybe you're gonna be the one to save me.
1: Iya.
2: Mas Anang, yes, Mas Anang.
1: Oke, tapi Wonderwall Oasis ini sebenarnya kan bukan lagu baru kan?
2: Bukan lagu baru.
1: Maksudnya udah lagu lama banget bahkan kan ya?
2: Iya, benar.
1: Gitu.
2: Ini lagu kalau nggak salah sih dirilisnya tahun 95 ya.
1: Betul.
2: Tahun 95, tapi banyak versi remasternya, ada yang 2001, ada yang 2012.
1: Gitu. Berarti memang banyak yang
2: tidak direkam ulang.
1: Oke. Nah, tapi Wonderwall ini ternyata kenapa kita pilih jadi peserta peserta dapur musik ya? Yes. Karena dia ternyata naik lagi nih, Bal dan Ibnu ya. Dia naik lagi bersamaan sama ya ajang Piala Dunia tadi kayak yang Bal bilang tadi kan gitu. Jadi lagu anthemnya ultras dari timnas Inggris gitu.
2: Betul.
1: Kan. Gitu.
2: Ya, pokoknya kalau Inggris menang tuh udah pasti nih lagunya Awas.

0: Lagunya Beatles pasti diputer-puterin.
1: Ya, tapi sayang banget ya Inggris kalah.
0: Lah. Iya, bener. Udah deh jangan diungkit-ungkit terus
2: iya,
0: deh.
2: Gue masih sensi mau bahas Inggris-Inggris. Nanti ya jadi bete ya.
0: Iya, mana
2: ya,
0: orang lawannya gitu. Anak FIFA katanya.
1: Waduh,
0: ngerti itu temen gue. Ngerti. Kalau lo punya nggak lo jagoan lo?
2: Kalau gue peserta dapur musik ya yang mau gue adu ya selain tadi dari lo ya Wonderwall-nya Oasis, gue mau masukin Makhluk Cahaya dari The Overton featuring Dadin Amiza.
0: Oke, okay. Ini lagu baru nih ya?
2: Lagu baru, ini baru banget rilis di 8 Juli 2026, gak tepat pura dua ya. Jadi sebenarnya ini kayak jadi apa ya, kolaborasi yang baru banget juga gitu kan. Karena sebelumnya di Overton sama Dadin Amiza ini belum pernah collab.
0: Iya, di Overton juga kan udah lama ini dia vakum.
2: Iya, betul, betul, betul. Kayaknya terakhir, iya sih udah lama banget sih gue dengerin lagu barunya itu. Dan ya mungkin ini juga jadi apa ya, titik baliknya atau comebacknya di Overtones ya, jadi kolaborasi sama Dadin Amiza ini gitu.
0: Tapi menurut lo kenapa nih lagu ini bisa lo rekomendasiin? Kenapa sih orang-orang harus denger lagu ini?
2: Nah kalau menurut gua ya, pertama pasti kita lihat dulu dari siapa yang bawainnya. Di Overtones sama Dadin Amiza ya. Kayaknya gak usah diragukan lagi ya mereka berdua gitu kan. Apalagi khususnya dua-duanya Nadine, sih menurut iya gua sih ya. Nadin juga iya banget, di Overtones juga iya banget gitu.
1: Apalagi
2: kan ya.
1: Apalagi menurut gua Dadin Amiza tuh kalau bawain lagu tuh nyantai, kalem.
0: Nah, betul. Iya, anggun li katanya.
2: Betul.
0: Ibu peri, ibu peri.
2: Peri, bener, peri banget gitu kan. Dan iya, karakter vokal mereka berdua ini juga cocok gitu loh, gak tabrakan sih menurut gue ya.
0: Setuju,
2: gitu.
0: Setuju gue.
2: Jadi mungkin ya, yang pendengarnya juga tuh masih bisa satu, apa ya, satu genre yang sama gitu. Kalau misalkan lo suka lagu-lagunya di Evertones, lo mungkin juga suka sama lagu kolaborasi mereka gitu. Oh, kadang kan ada juga kan yang mungkin musisi kolaborasi yang beda genre. Itu kan pasti mungkin pendengarnya kayak, wah masuk gak ya gitu kan. Tapi kalau di Overton sama Nadine Amiza ini kayaknya
0: kawin lah gitu,
2: kawin
0: ya,
2: gitu, kawin. Bener. Nah kalau lu Haris, lu bawa siapa nih peserta dapur ya, musik malam
1: dari
2: ini?
1: Gua, ini last tapi gak list ya.
0: Last tapi gak list, iya.
2: Oke, siap.
1: Dari Honeybee, Olivia Rodrigo.
0: Rodrigo. Oke, oke, siapa Olivia?
1: Olivia Rodrigo.
2: Kayak roti gitu gue dengernya.
0: Iya. Honeybee ya.
2: Honeybee
0: Olivia Rodrigo. Kenapa Honeybee Olivia Rodrigo?
1: Ya pokoknya kalau dari lagu sebelumnya itu kan dia ini kan. Nah kalau ini lagunya itu lebih permainannya lebih ke emosinya, dinamika musiknya juga. Terus nuansanya itu lebih ringan, manis.
0: Manis, iya.
2: Kayak gue gitu kali manis, ya manis.
0: Kayak gue. Tapi emang Olivia Rodrigo ini kalau kita lihat dari chart music yang ada di apa ya, di platform-platform di luar sana, emang Olivia Rodrigo lagi merajai.
2: Betul, lagi merajai banget sih di platform musik manapun ya. Kayaknya kalau gue lihat dari satu platform ke platform lain ada aja tuh si Olivia ini.
0: Kalau gue buka top chartnya sebelum sebelum gue siaran minggu lalu, isinya udah Olivia Rodrigo.
2: Olivia benar.
0: Olivia lagi. Aduh.
2: Iya betul. Tapi gue agak okay juga sih sama pilihannya si Haris ini karena memang Olivia ini termasuknya juga pendatang baru ya, penyanyi ya. Tapi dia tuh lagu-lagunya tuh gak kalah juga sama senior-senior yang sebelumnya gitu kan. Dan juga lagu-lagu yang dia buatin ini sebenarnya gak terlalu apa ya, dari instrumen atau nada itu gak terlalu yang
1: berat,
2: complicated
0: ya, easy listening lah ya.
2: Iya easy listening. Makanya itu kayaknya itu kenapa banyak didengerin juga sama teman produk.
0: Iya gak kalah lah Olivia ini sama Bunda Maya.
2: Nah ya. Sama Bunda agak jauh mas.
0: Setara tuh sama Bunda Maya. Aduh, tapi emang Olivia kan lagi berhubung, Olivia ini bukan berhubung, apa ya? Karena Olivia ini baru-baru rilis album barunya.
2: Iya. Dan yang gue dengar-dengarnya sih di album ini tuh lebih banyak lagu-lagu tentang jatuh cinta atau butterfly era ya. Karena dia kayaknya ya gue tahu emang Olivia ini lagi ada di era itu juga gitu.
0: Iya. Kalau lo sendiri dengar lagu ini kira-kira lu bakal dengerin lagu ini di kondisi lu lagi ngapain, Riz?
1: Aduh, pokoknya pas gue lagi nyantai lah. Lagi gue nyantai, gue lagi belajar.
0: Iya, masa lu lagi nyantai? Lagi
2: nyantai di masa itu lagi belajar. Oke. Tapi kalau misalkan gue ya, menurut gue karena lagu Honeybee ini relatable sama kita yang lagi jatuh cinta ya. Mungkin kalau gue lagi di fase taken kali ya gitu.
0: Taken.
2: Gitu. karena kayaknya akan kebayang-bayang gitu kan sih sama aduh gitu. Tapi ya Tuan Pro 2 itu dia tadi tiga peserta dapur musik kita. Yes. Jadi kamu bisa pick one aja ya, pilih salah satu. Bener. Yang bakal jadi nanti jagoan dapur musik kita di segmen selanjutnya. Iya,
1: bisa langsung nge-vote deh pokoknya, di nge-vote di WhatsApp kita ya. Jangan lupa di WhatsApp kita di 081-17208-925 atau di Instagram kita di
2: @prodobdl. Dan kita tungguin, so jangan mana-mana, tetap di
0: dapur musik, daftar putar musisi
1: terbaik.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia hiburan digital. YouTuber dan aktor Reza Arab memastikan program Marathon tidak akan berlanjut ke season 4 setelah sukses menggelar 3 musim. Sebagai gantinya, Reza kini tengah mempersiapkan proyek baru berupa siaran dan konten spesial seputar Piala AFF 2026 yang akan tayang melalui kanal YouTube miliknya. Reza juga menjanjikan berbagai keseruan mulai dari kehadiran bintang tamu, anggota AA Clan hingga liputan langsung pertandingan Timnas Indonesia. Program tersebut dijadwalkan tayang mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan dapat disaksikan secara gratis. Itu dia teman berdua plus info dari Haikal Fahri. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yo teman Pro 2, balik lagi nih sama kita nih, bareng gue Ibnu Haris.
1: Iya nih, kita lagi balik lagi nih.
2: Kayak lagi di tongkrongan mana gitu ya rasanya. Okay. So ya, masih barengan sama kita bertiga, yes. Tentunya di Dapur Musik. Oke.
1: Okay. Aduh, ini kan udah masuk di jam-jam menuju jam 9, harusnya kita udah masuk ke segmen 2, yes.
2: Betul.
1: Dan udah saatnya kita untuk menentukan jagoan kita, yes. Kita masuk dulu.

0: di segmen Jagoan Dapur Musik.
1: Yes. Seperti yang biasanya nih. Tadi kan kita udah spill-spill siapa aja pesertanya nih.
0: Betul.
1: Mungkin ada teman perdua yang kira-kira kurang tahu nih, ini lagunya kayak gimana sih? Ini kita spill buat teman perdua.

0: lagunya cocoknya untuk sedih-sedihan sih. Betul. Lagu ini.
1: Karena dari nadanya juga slow ya. Emang lagu Honeybee ini
0: biasa banget, emang Olivia Rodrigo itu cocok banget.
1: Betul,
0: ngasih karena lirik-lirik yang sedih, relatable sama yep. Gen Z perempuan.
1: Yap. So ya itu dia tiga peserta dapur musik kita ya, yang udah kita sempat spill di segmen sebelumnya. Dan sekarang waktunya kita untuk menentukan teman Pro 2 siapa yang akan jadi jagoan dapur musik.
0: Kita coba cek-cek dari WhatsApp nih, udah ada banyak yang kir katanya.
1: Oke,
0: udah banyak yang menentukan.
1: Benar-benar banyak yang menebak-nebak gitu kan, kayak kayaknya daripada kayaknya.
0: Mending kita kasih tahu aja. Ada siapa di sini?
1: Oke, ada. Jadi pilihan jagoan dapur musik malam ini jatuh kepada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Shout out to Olivia Rodrigo ya dengan lagu Honeybee-nya.
0: Debat sih kalau pilihannya Honeybee sama Olivia Rodrigo kayaknya mejem. Mejem milihnya, mejem.
1: Benar. Kayaknya enggak perlu melek ya, milih langsung aja kayaknya. Honeybee udah enggak usah pakai mikir gitu.
0: Keputar intronya langsung Honeybee langsung.
1: Betul.
0: Tapi kan ini pilihan-pilihannya Haris banget nih Honeybee kan. Kalau gimana perasaan lo ini akhirnya dimenangkan?
2: Ya gue seneng lah, jadi gue seneng.
0: Iya. Kenapa lo yang seneng? Karena emang lo Olivia Rodrigo.
2: Aku rekomendasi dari gue.
0: Iya.
1: Tapi emang kenapa ya sebenarnya? Kenapa sih akhirnya Honeybee jadi jagoan dapur musik di segmen ini? Menurut lo Haris, kenapa tuh?
2: Ya kalau dari kita dengar dari awal lagunya tuh, nah itu kan itu petikan gitarnya itu akustik itu langsung bikin suasana terasa hangat banget loh.
1: Jadi dari instrumen ya, berarti dari instrumen musiknya gitu kan.
2: Terus lembut dengarnya juga kan. Kita dengar itu kayak
1: easy listening easy gitu listening ya. Oke. Tapi emang kalau misalkan Honeybee, kenapa menurut gua dia jadi jagoan dapur musik kita ya? Selain ini mungkin memenangkan voting yang pasti pertama ya. Tapi karena dia itu lagi banyak dipakai juga jadi tren di sosial media. Jadi tren sama couple-couple baru gitu yang baru-baru jadian.
0: Iya, gitu. Apalagi kan si Olivia ini kan album barunya tuh sekalian di beberapa tracknya tuh jadi ini, jadi soundtracknya Devil Wears Prada tuh.
1: Betul gitu. Jadi benar, mungkin kayaknya salah satunya itu juga yang bikin hype ya. Gitu.
0: Jadi emang di mana-mana, di platform A dia memuncaki chart, di platform B dia juga memuncaki chart. Terus ya akhirnya jadi diputer mulu nih di sini.
1: Benar.
0: Ya gimana, kita kan enggak bisa nolak gitu, lagunya enak banget.
1: Betul-betul, tapi Honeybee ini juga emang dapat respon positif ya sejak dia dirilis gitu kan. Dan benar yang kata Iqbal tadi, dia selalu masuk top chart, bahkan dia sempat masuk jajaran top 10 official streaming chart di Inggris. Gitu.
0: Keren emang Honeybee. Ya udah deh, daripada teman berdua kentang nih dengerin lagunya, langsung aja kita puterin dari Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Let's go.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Masih barengan sama Iqbal Fahrezi,
1: Marta Dilar dan yes. Ibnu Haris. Okay. Teman berdua ya. Sekarang kita sudah masuk di segmen rekomendasi dapur musik dong pastinya.
0: Yes. Ya, pada intinya kita di sini bakal ngasih rekomendasi ke teman berdua, siapakah musisinya, siapa lagunya yang wajib lo dengerin at least kali.

0: Yes.
1: Oke. Okay. Ya, ini waktunya kita untuk rekomenin atau ngeracunin lagu-lagu yang jadi mungkin pilihan dari masing-masing kita, ya, Iqbal dan Haris.
2: Gitu. Pasti udah gak sabar nih kayak teman perdua ya.
1: Iya sih, semoga ya, semoga teman perdua sudah menantikan gitu. Kira-kira lagu apa lagi ya yang bakal direkomen sama penyiar-penyiar perdua ini?
0: Kira-kira seperti apa ya lagunya?
1: Oke. Mungkin dari lo dulu Haris, ada lagu apa yang mulai lo rekomendasiin ke teman perdua nih?
2: Kalau gue dari Iqro ya. Dari Iqro.
1: Iqro apa nih?
0: Dilan, Iqro.
1: Apa nih?
2: Dari Iqro, dari apa? Dari Rem Laude.
1: Oh, oke. Rem Laude dengan lagunya Iqro ya. Itu tapi emang itu beberapa belakangan ini emang lagi naik juga sih itu ya.
0: Rem
1: Laude yang Iqro itu. Dan juga emang Rem Laude ini lagi rame banget. Maksudnya lagu-lagu dia beberapa belakangan ini tuh lagi naik, banyak yang dengerin. Bahkan bukan cuma Iqro doang ya. Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget. Kemarin gue ngetrip ya. Kemarin gue ngetrip lagunya isinya Raim, iya kan? Raim lagi.
1: Dia kayaknya jadi salah satu musisi pendatang baru yang emang lagi banyak diminati gitu lagu-lagu.
0: Mungkin karena ini ya, karena deliver lagunya itu enggak yang berat-berat banget.
1: Betul. Ya easy listening ya. Karena kebanyakan kita tuh suka lagu-lagu yang easy listening dan juga relatable
0: gitu. Benar.
1: Lagu-lagunya Raim ini emang dekat sama apa ya? Maksudnya ya dekat sama kita gitu ya. Relate sama apa kondisi yang lagi kita alami gitu. Nah itu kalau dari Haris. Nah kalau gue pengen rekomendasiin lagunya salah satu band dari Bandung yang dia udah pasti nggak mungkin sih kalian nggak kenal ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy gitu, dengan lagunya Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya. Sebenarnya lagu ini agak dark ya, agak gelap gitu ya, karena gitu kan, kayak tentang orang yang suka sama pacar orang. Tapi sebenarnya kalau gue sih mendengarkan lagu ini buat asik-asik aja kalau gue lagi make up ya. Biasanya kalau make up tuh kan cewek-cewek suka butuh energi ya, dan dengerin lagu ini tuh suka

0: nambah energi buat gue gitu.
1: Oh, jadi lagu ini buat lo nambah energi ini.
0: Benar, tapi jangan disalahpahamin ya teman produa gitu, karena emang kayaknya aransemen musik dan nadanya aja sih yang bikin gue suka gitu. Tapi kalau mungkin relate juga kali ya.
1: Tapi emang lo kalau tipikal kalian kalau denger lagu nih bukan bukan yang nyari liriknya dulu nih tentang apa maknanya, terus apa oh aransemennya kena nih gue di gua, baru suka lagunya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau dari gue ya aransemennya sih.
1: Aransemennya.
2: Penting gue enak didengar. Oh ya udah kata gue.
1: Iya.
0: Betul. Tapi kalau gue sama sih, biasanya lihat dulu dari musiknya ya gitu, kayak dia musiknya tipenya, kalau nggak tahu ya, gue sebenarnya suka semua tipe musik dan genre gitu kan. Tapi kalau misalkan dia lagi lewat gitu kan di homepage gue, terus kayak masuk aja, ya udah gue masukin ke playlist gitu.
1: Kalau gue nih ya terakhir ya.
0: Kalau lu gimana Bal nih?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi dengerin banyak musik. Cuman kalau kayaknya lagu yang everlasting gitu yang harus lu dengerin, gue sih lagi ini ya, lagi on repeat dengerin Blur.
0: Oke. Kenapa tuh emang lagunya?
1: Selain karena gue emang suka nih sama si bandnya, tapi ya menurut gue ini aja, apa namanya, seru
0: gitu ya. Oke.
1: Lagunya pumping, tapi enggak sih sebenarnya.
0: Apa tuh? Sebenarnya apa alasan utamanya tuh?
1: Jadi sebenarnya kalau gue sekarang sejujurnya tuh lagi dengerin ini apa Petra Sihombing.
0: Yang apa tuh?
1: Ada album baru, judulnya Sebelum 30, judul albumnya.
0: Sebelum 30, oke, gue baru dengar sih ini. Kayaknya mungkin nanti akan coba gue dengerin kali. Ini Sebelum 30 maksudnya sebelum umur 30
1: gimana? Benar, sebelum dia umur 30. Nah, jadi di tracklist lagunya tuh banyak bener kan. Ada 10 kalau gak salah ya, ada 10 track di albumnya itu. Ada satu lagu yang gue suka judulnya Canggu.
0: Canggu.
1: Jadi itu ceritanya kayak ini, kayak dia lagi liburan di Bali, terus ngerefleksiin diri dia kayak, ini setelah gue dapat semua kefamousan gue, terus setelah gue dapetin apa yang gue mau, apalagi ya selanjutnya gitu.
2: Oh, jadi realita dia, hidup dia dibawa ke lagu itu.
1: Realita kehidupan dia. Bingung nih sama hidup dia, udah gue udah party tiap hari nih kata dia. Terus ibaratnya kalau lo mau keluar sama 10 cewek dalam satu hari pun bisa gitu. Tapi setelah ini apa esensi selanjutnya ya gitu.
0: Oh, gue nangkep kenapa itu judulnya Sebelum 30. Karena
1: Sebelum
0: emang
1: 30.
0: Itu emang itu apa ya? Fase-fase yang dilewatin kayak sama orang-orang yang mungkin menuju 20 ke 30 gitu kan.
2: Benar.
0: Nah itu dia teman Pro 2 ya. Lagu-lagu rekomendasi dari kita ya. Untuk minggu ini, untuk hari ini. Dan juga ya, kalau misalkan kamu mau request lagu boleh ya di WhatsApp kita,
2: di mana Haris? 081 1720 8925 atau di Instagram kita di @produa_bdl.

0: sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari olahraga dan hiburan internasional. Striker timnas Norwegia sekaligus bintang Manchester City, Erling Haaland, akhirnya merespon ajakan makan malam dari aktor Hollywood Tom Holland. Sebelumnya, pemeran Spider-Man itu mengaku sempat mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Haaland, tapi tidak mendapat balasan. Setelah cerita tersebut viral dan dibahas dalam acara televisi, Haaland akhirnya menjawab lewat kolom komentar Instagram dan meminta Haaland menentukan lokasi makan malam mereka. Interaksi unik antara bintang sepak bola dan aktor Hollywood ini pun langsung menjadi perhatian penggemar di media sosial. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: 9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Pro 2 ya, waktunya sekarang Marta Dilar,
0: Iqbal Fahrezi
2: dan Ibnu Haris
1: pamit dari pendengaran kamu. Let's from us, let's defy and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih,
1: awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung?
0: Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Kedua Bantu Lampung.

Jambro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

kelasnya biar ramai.

Salasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Nggak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka

Selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Liza Karina akan menyampaikan program acara yang sudah kita siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Band Lampung pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tahun Pro 2 akan ditemani di Spada atau Semangat Pagi Tahun Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Terus juga dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar di Sorcer Angkatan 26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Di malam harinya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa ataupun broadcaster akademi dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi, Paldi, Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini?
1: Ah, ngaret lagi nih pasti.
4: Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak?
1: Tidak.
4: Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
9: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahya'un, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari

0: Dikatakan seperti oleh
1: Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Siaran 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

weekend kita ya, yang sih ini weekend kan ya, hari Sabtu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru aja bangun ya, selamat kalian sudah berusaha untuk bangun ya di pagi hari, karena emang biasa kalau weekend tuh susah nggak sih bangun pagi. Ya nggak sih, karena kalau zaman gue dulu tuh biasanya kalau pagi-pagi tuh ada yang bikin semangat karena nontonnya nonton anime gitu kan. Kayak misal pagi-pagi tuh udah ada Doraemon, udah ada Digimon nih. Ya Allah, itu zaman berapa ya? Kayaknya kalian baru pada lahir deh teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh kayak gitu ya. Kita menghabiskan waktunya nonton anime di TV gitu kan. Di ya saluran-saluran TV Indonesia ya. Mungkin kalau sekarang sih gue jujur agak jarang nonton ya. Tapi itulah yang karena tuh gue bikin kangen lagi gitu, bikin nonton lagi gitu kan. Karena betapa dulu tuh gue sampai rebutan remote cuma untuk nonton anime favorit gitu ya. Kalau sekarang kalian gimana ya? Udah di platform online kan ya, bisa nonton di HP juga gitu. Tapi ya itu sih mungkin bisa jadi inspirasi kalian gitu ya untuk menonton tontonan di TV lokal gitu ya. Mungkin nggak kalian rasa ternyata itu sangat menarik buat kalian gitu ya, ide di pagi hari gitu. Kalau misalnya kalian bingung ya mau ngapain, tapi kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain juga apa nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa karena kalian bisa dengerin kita gitu di 92.5 FM.

0: sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila. This is

Teman Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

Kalau ngomongin abadi tuh kadang suka bingung ya, apa sih yang kita anggap abadi gitu ya di dunia ini. Mungkin buat teman-teman ada yang ngerasa cinta kamu bakal abadi nih gitu ya, sama orang yang kamu cinta gitu kan. Kalau gue sih kalau ditanya ya jujur, kayaknya yang paling abadi buat hidup gue adalah kecintaan gue sama makanan. Ya kan, pokoknya motivasi gue untuk terus hidup adalah karena gue masih banyak banget makanan-makanan yang belum gue cobain. Ya kan, kayak misalnya ada banyak banget kan makanan-makanan yang baru-baru gitu, yang kayaknya Dubai coklat pun ya gue belum pernah nyobain tau. Ini sayang banget kan, kayak kayaknya buat temen-temen mungkin ya yang lagi bingung gitu ya, ataupun ngapain ya gitu kan di weekend ini gitu, mungkin kalian bisa cari hal-hal baru gitu ya, kegiatan yang baru gitu kan. Karena kan ada banyak banget yang mungkin bisa kita kerjain gitu ya, bisa kita lakuin lah di hari weekend ini karena kan libur gitu ya. Atau mungkin teman-teman justru malah udah disibukin dengan hal-hal yang kalian harus lakukan gitu ya di weekend ini, padahal kalian mungkin pinginnya istirahat gitu ya, karena udah akhirnya ada weekend gue bisa istirahat, tapi ternyata masih ada hal yang harus kalian lakukan. Cuma nggak apa-apa teman berdua, harus tetap semangat ya hari ini, karena kalau kalian mau mencari motivasi gitu ya, kita lihat aja matahari nih ya, setiap hari gitu udah berapa kali dia naik turun gitu ya, menerangi hidup kita ini. Jadi kita tetap harus semangat juga ya, kalau misalnya bumi ini masih bisa berputar berarti kita juga harus bisa sama berdua. Ya, dan buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan ya, semoga hati-hati selamat sampai tujuan, gak perlu kebut-kebut ya, santai aja lah pokoknya. Dikerjain semuanya hal-hal yang mau kalian lakuin teman-teman, dilakuin secara santai aja. Pokoknya gimana cara supaya kalian tetap happy ya, tetap bahagia ya, supaya kalian juga enggak stres ya enggak sih. Pokoknya harus bahagia hari ini ya, karena ini weekend. Jadi udahlah, enggak usah banyak pikiran. Harus happy-happy ya terus.

0: Woi, tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: the time.
1: Teman olahraga.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.